Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih Ferry Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Semua lo cinta suara satu artis senior Aceh yang sudah punya banyak karya di belantika musik Aceh ya. Saya yakin Anda yang senang dengan lagu-lagu Aceh tidak asing lagi dengan suara yang baru saja mengalun indah di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan Cici Nur. Sudah pukul 7:19 menit waktu Indonesia Barat. Anda yang masih berada di rumah, masih punya sedikit waktu barangkali untuk berangkat ke tempat tugas ya, supaya tidak melewatkan sarapan pagi sebagai sumber awal energi Anda untuk melakukan aktivitas atau beragam rutinitas di sepanjang hari ini. Sebelum Anda berangkat juga, kami ingatkan kembali untuk bisa mengecek kembali baik itu dokumen, peralatan dan sebagainya penunjang aktivitas Anda. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal sehingga nanti bisa mengganggu aktivitasnya. Untuk yang akan meluncur di perjalanan atau yang bahkan saat ini sedang berada di perjalanan mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga kita berharap dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh pagi hari ini tentunya agak ramai, sibuk ya. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana pagi Kota Banda Aceh masih dibayang-bayangi awan gelap di pagi hari ini, walaupun secerca cahaya mentari pagi hari ini sudah sedikit mulai terlihat di ibu kota provinsi Aceh ya. Mudah-mudahan suasana hati Anda atau semangat Anda tidak seredup sang mentari pagi hari ini ya. Kami juga akan informasikan untuk prediksi cuaca oleh BMKG Warilun setelah satu atau dua lagu berikut.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Ruput, budaya, anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Win Klana Warelun Kutanagas dan turut menghiasi kebersamaan Anda di saat pagi hari ini sudah pukul 7:36 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Dedi di pagi hari ini, insyaallah kebersamaan kita akan terus terjalin hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warelun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Lembang Bintang Aceh mengeluarkan rilis prediksi cuaca hari ini Selasa 22 September 2026 untuk wilayah Kota Banda Aceh dan Sabang. Pagi hari ini diprediksi berawan dan cerah berawan. Untuk siang dan malam hari untuk cuaca juga tidak ada perubahan berarti, masih berawan dan cerah berawan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, pagi hari diprediksi berawan dan berpeluang hujan ringan di siang hari dan kembali berawan pada malam harinya. Suhu sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh Warelun berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius, untuk wilayah Aceh Besar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dan wilayah Sabang berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ana Sulaiman Megantung dan Medalo sudah menemani kebersamaan pagi Anda di awal Anda akan memulai kegiatan ataupun aktivitas Anda pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Warilun PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagu terus melakukan pemantauan dan penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Penyaluran gasoil di wilayah Aceh saat ini telah ditingkatkan hingga mencapai 105%, sedangkan penyaluran gasolen telah mencapai 100%. Pertamina Patraniaga terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan dan akan meningkatkan penyaluran sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi operasional di masing-masing wilayah. Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara, Warilun peningkatan aktivitas pengisian BBM secara signifikan di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian.

tertentu. Pertamina juga melakukan monitoring penyaluran bersama dengan aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan untuk memastikan proses penyaluran BBM berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Penyesuaian penyaluran dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan, kondisi stok, serta situasi distribusi di masing-masing wilayah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Sementara terkait pihak Pertamina juga ikut merespon soal adanya pemberitaan mengenai keterlambatan tim SAR dalam melakukan pencarian nelayan yang hilang dikaitkan dengan ketersediaan BBM. Pertamina juga telah melayani pengisian BBM di SPBU-SPBU di wilayah PD yang menunjukkan bahwa ketersediaan BBM di wilayah tersebut tetap tersedia. Pertamina terus melakukan pemantauan dan penyesuaian penyaluran untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat maupun kebutuhan operasional lainnya dapat terpenuhi.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Terima kasih dari lu, Nana, masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Lombang AM di 1251 kilohertz. Duet vokal Azhar Sandi dan Nur Hadizah Cinta Gasih sudah kami ketengahkan juga di pagi hari ini ke ruang Simakanda Warilun, dan lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam paling hangat ada yang terus tidak bersama kami di kesempatan kali ini, bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di luar daerah Aceh lainnya. Untuk yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, mudah-mudahan cukup bersemangat untuk melalui kewajibannya di hari ini, dan semoga saja tidak ada kendala ataupun rintangan yang berarti yang harus Anda lalui di sepanjang hari ini. Warilun Kepolisian Resor Polres Pidi mengamankan puluhan tabung besi dan mesin diesel serta beberapa jenis barang lainnya dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gempang, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Kapolres Pidi AKP Jaka Mulyana di Pidi Senin mengatakan operasi penertiban pertambangan tanpa izin atau PETI melibatkan unsur Kodim 0102 Pidi, personel Brimob Polda Aceh, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidi. Dalam penertiban tambang tanpa izin itu, tim gabungan mengamankan 13 besi tabung gelondongan, 3 mesin diesel, 28 sak karung material, serta 1 unit pembakaran dan beberapa barang

Kapolres mengatakan operasi penertiban tambang ilegal tersebut berlangsung di wilayah kilometer 14 dan kilometer 17 Gampung Pulau Loih, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi pada 17 hingga 18 September 2026, ujar Kapolres seperti dilansir Antara. Selain itu, kamp hunian terbuat dari kayu dan material terpal turut dibongkar dan kemudian dimusnahkan di lokasi untuk mencegah tempat tersebut kembali digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas tambang ilegal. Barang-barang yang diamankan dalam operasi penertiban tersebut ditinggalkan di lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan tanpa izin. Perwira menengah Polri itu menyebutkan operasi penertiban tersebut sebagai langkah terpadu aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani pertambangan tidak memiliki izin. Polres Pidi secara bertahap mulai dari langkah primitif termasuk pemberian himbauan, edukasi, koordinasi serta pemantauan terhadap aktivitas pertambangan yang beroperasi berpotensi melanggar ketentuan hukum. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya dan dirinya menegaskan penanganan tambang izin tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya anu nanggrong.

Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI, Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Dede Wayudi tadi Rilun, Janji Adinda sudah menemani kebersamaan pagi Anda di awal aktivitasnya di pagi hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini sekitar 10 menit ke depan. Untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Orelun, sebagaimana kita ketahui, penyakit stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi tiba-tiba disebabkan kurangnya aliran darah di otak. Stroke disebabkan rusaknya pembuluh darah di otak dan gangguan peredaran otak berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak ya. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Muhammad Muksid saat menjadi narasumber dalam dialog klinik angkasa bersama RRI mengatakan tanda stroke antara lain wajah mencong, kelemahan pada satu sisi tubuh dan gangguan berbicara. Nah, semisal Anda menemukan atau merasakan sendiri secara tiba-tiba ngomongnya susah, wajahnya mencong atau lemah sebelah badan, beliau menyarankan masyarakat diminta untuk segera membawa penderita ke rumah sakit ketika menemukan tanda-tanda tersebut. Ia menjelaskan stroke akibat sumbatan pembuluh darah membutuhkan penanganan secepat mungkin karena sel otak sangat membutuhkan pasokan darah. Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan resiko kerusakan otak dan kecacatan permanen. Menurut Dr. Muksid, mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda keberangkatan ke rumah sakit untuk melakukan tindakan yang diperlukan seperti memijat pasien. Jangan ditunda-tunda atau jangan dipijat-pijat terlebih dahulu, usahakan sebelum 4,5 jam sudah mendapatkan penanganan, ujarnya. Ia menjelaskan fibrilasi atrium menjadi salah satu kondisi yang dapat mengakibatkan risiko stroke akibat terbentuknya bekuan darah di jantungnya.

Kapet Budaya Aneuk Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo. Siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang Cauro Warilum Bamandum yang mantan setia dengan frekuensi 88,8 PKHS. Kembali dengan Lontuan Juli akan terus menemani Wadroh hingga tuntas insya Allah sampai Poh Padum. Ya Poh Padum ya, Poh Leblah Wadah Indonesia Barat ya. Ya lagi biasa Jim ya, nah instrumen tadi buka ya. Katruknya Cik Mat, aduh Cik Mat buka pintu pasang uronyo langsung mentanda sapa. Nih bang sepatan uronyo. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Ya, diri kok cemat nak Kak Eli. Baik dah si Kak Eli be. Oh,
1: Kali tu ada bakal kursi kali.
0: Kakak Eli tu lah si Kak Eli.
1: Kata cemat tu aku suka yang.
0: Senang tak adik bangsan cemat nak berumpak buka pintu. Kiban cuaca dia cemat?
1: Alhamdulillah cuaca urungnya cerah mah.
0: Oh sama berarti di Sinopi cerah alhamdulillah sama. Ya. Oke, okay. Cemat tanya tangkat
1: tem. Sehat Kak Yuli.
0: Sehatnya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih doa kan. Kok tak Cemat tanya kan tak bahas tentang buli atau apa? Buli punya bahasa ketanyo sehari-hari perundungan menyebutkan kekerasan. Bahasa Aceh, apa punya buli Cemat?
1: Buli.
0: Bulinya lagi apa kekerasan di rumah.

0: Motikula, Anak Umid, punya bahasa Aceh lebih identik dengan kekerasan ya. Penindasan.
1: Penindasan.
0: Sidro.
1: Baca, pokok sabi.
0: Yang kipan yang bully di sekolah atau di lingkungan. Biasa kan ramai Anak Umid meet dengan MN, tiba-tiba Sabah kaipoh untuk lengongan rame-rame. Ya enggak? Kiban yang bulinya sebenarnya di Cik Mat di dalam lingkungan Tikula atau di lingkungan rumah mungkin nana-nana yang dibuli binan Cik Mat. Pada pernah you balah, kekerasannya atau you im atau you lapor bak mak ji?
1: Hai, wani saya lapor bak urung sik ji kan. Ah, kena luka kan? Ah, kena luka ni. Jadi kamu kamu leh lagi amal leh di kalau ni kau kamu nan kan?
0: Betul.
1: Jadi nak tahan lah walaupun bapa-bapa. Sampai lagi kamu berjaya rohubun lah.
0: Nak cik cemat.
1: Rohubun kamu berjaya ni kan segan menyegan Tuhan kan. Ada mungkin tu orang Tuhan macam puja gana siapa haba anak dan macam puja haba anak hati juga macam mu.
0: Ya betul cik mat.
1: Menyegan kan tak bebas.
0: Iya.
1: Anak miah nak tu dia, anak miah orang Tuhan, dia orang Tuhan. Kamu gabung-gabung nak kan?
0: Ya betul cik mat. Jadi cik mat punya pamaji nak anak tanya di buli di rumah sekolah atau di lingkungan. Yang tak you balah, maksud ji tapi saran you balah tinggal
1: ya, ngah? Ya, tapi sarahan yang baik mula-mula.
0: Baik mula-mula.
1: Tapi dikit pun salah mula, pun salah itu. Nah, mungkin tak ajak ayu dah poh nak jauh. Tak ada salah, anak kita tanya kan? Tapi anak jauh ada batak, ada titik in lagi tanya lah. Anahu.
0: Lagi
1: ni. Pagi tu lagi anak tu pun ada mengehi. Lagi. Ada kan? Lagi anak tu terus masih di rumah kan? Ada oh tinggal laku kan?
0: Betul sih agak cemak.
1: Mungkin ada.
0: Jadi kan tanya baik langsung cok kesimpulan anak tanya
1: yang betul. Jadi lah kita orang tua, anak ni pun tu ya, lima orang dah tengok lagi lah.
0: Tanya.
1: Ayah nama dah melayan bela lagi ni. Nama tinggal ibang kekun hanaya ini ji. Hanaya le karena pam lapor. Nai poh lu ko poh ji jang lapor bayang ko tak ko bayang ko nang.
0: Hana dewasa berarti hana ana.
1: Iya, hana dewasa. Contoh lagi kamu ni ya buat. Kita poh butung ku ni kira aja lembam baru bebe ni jaro.
0: Hana ngadu ngadu.
1: Tu urumoh ni kira aja. Pasalnya lupa tungku orang oma tungkunya berusaha agak apa pun elok pulang pulih lu bapak lah kata kan bapak jauh bulannya asun benar dia pun juga lainnya asun baru oh ini lupa tungku kita tak lah mina
0: kita loh kan ke sayang ha cik mana
1: kan ke sayang kan ke bela katanya agak belanya hana kerana kita pun tanya anak yang batak.
0: Ya.
1: Ada kuih roh ada batak lagi kan. Mana mengadu bahawa orang si dalam lagi ya. Kalau kita kan terserah tanya orang yang nampak tungku ya bu. Kalau terserahnya anak yang nak urusan orang si tanya lagi. Yang batak itu pun kan.
0: Betul. Kak Bereh maham nak cik.
1: Jadi mangga poh lu bu orang si oh menas. Tengah nama boleh ju. Indra jadi hana mula ni. Jadi dia hana pak mengadu kita mula salah lah.
0: Iya. Khabar aja.
1: Bagi cemat lagi ni kan.
0: Jut luar biasa. Terima kasih cemat. Mula
1: ilham kan.
0: Jut baik luar biasa.
1: Mampu lagu mau orang cemat.
0: Armawati Air.
1: Jut. Armawati Air juga.
0: Isabella segaga. Nah ayu.
1: Ayu lah.
0: Isabella ayu.
1: Isabella anak apa?
0: Anak apa ya? Yang puji apa?
1: Hai, pasti. Pasti kan semua sebut dalam bukti cinta atau orangnya.
0: Orangnya apa?
1: Bukti cinta.
0: Bukti cinta.
1: Bukti cinta kan?
0: Betul.
1: Kan? Bukti cinta mantel kan?
0: Nah, Cik Mat. Salam-salam ke Cik Mat.
1: Salam-salam. Salam-salam. Waalaikumsalam. Salam keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih.
1: Yang ke Kak Ju, Kak Nazar di Lamlong. Ayah Kak Eli Pagaraya Kak Jeria. Kak Hayati, Kak Diana. Kak Amri Bambang Suri dan teman-teman serta Wak John. Ayah Min.
0: Enggak, terima ganas eh.
1: Terima kasih banyak Kak Yuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima ganas eh kecemat luar biasa ya pendapat Genyan. Jadi baiklah tak lawan-lawan baiklah tak pilih betul-betul maksudnya tak bela tak ana ya. Langsung dah terima penelpon yang berikut ji di 8 di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Najar awak tak urunyo?
2: Awak
0: baca alhamdulillah.
2: Nggak kau cantik mat hati sih deh.
0: Kau nasi punya tak kau cik mat ya.
2: Nasi itu gak tak kaya. Ngupuk duk palang ni nanti lewat.
0: Kakak Eli, baiklah si kakak Eli pun tak terima Kak Nazar ilainya. Kakak Nazar, gimana dia cuaca kakak?
2: Cuaca cerah tak di orangnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ino cerah cik kakak. Oh. Lagi
2: alhamdulillah, cerah.
0: Lagi hati.
2: Berarti di jamaah ino, lu tambah marah dia, wait.
0: Sudut. Jika ikut Kak Nazar?
2: Ya, lah jemput.
0: Oh, jika. Itu kak kosong studio kak kena ya. Kakak Nazar kibar tanya Kak Nazar kena anak-anak tanya Kak Nazar kan dibuli di rumah sekolah atau di lingkungan pendapat Kak Nazar mana tanya tak pernah kekerasan cik tayu balah atau tayu in mendeng
2: sebenarnya kan biasanya lejamannya kaum umum lagi ya, nah.
0: Betul ya kak.
2: Sebenarnya memang hai pun tak in lagi kan tak in kibam sebenarnya man tanya umumnya kata bisa biar tanya lagi itu kan tanya kak hendak terima sih sebenarnya
0: betul ya kak.
2: Anaknya menyuka kain ibuli kata tekan ji jadi kan hanali keberanian agian jika tertekan kuro kahana semangat li yang kakai mi buli kan
0: kakak betul
2: jadi pun tajo nasihat muno mesti to yang poh di yang kain poh di rumah lah kan tayo hana takalun kan
0: betul ya kak
2: kadang ico pengjajan tu anak tanya kahana pengjajan ka tu tahu lagi hana ngamublo kan
0: iya betul ya kak
2: Tayu hindari ya nemen yang lebih kaya nanya. Tayu hindari yangnya nak be menyo nemen yang di dalam YouTube ini anak tanya luar kaya.
0: Be itu tu.
2: Menyo nemen yang luar. Pokoknya tayu hindari le. Alien tu menyo memang anak nemennya nak tetap sih untuk kama en popoh anak tanya kan dalam perbak guru kaya.
0: Ya betul ya kak. Ada
2: guru nak yang peduli ada guru anak peduli
0: di
2: sekolah. Bahagian adalah bakti kian
0: betul kan Nazar hanya sepenuh jika penjelaskan bakti guru sih tak kak kan
2: Man angke ladung guru alah bah menantu ji sengam guru apa nak sengam ladung cik anak min sesen anak min yang kadang gotor royong ikroyo kan
0: ya betul
2: kan hana keterima cik liurung cik ji kan kadi yang kadangkat agian kan naya itulah lalam pari agian kan hana keterima agian
0: betul
2: kadang pegah ibu guru baru peduli ibu guru agian kan jadi man tergantung guru di sekolah sih punya guru yang tegas kepedulian amin sama-sama mungkin kata sih masalahnya di mak punya emang guru hana tegas kagak lagi nanti tanya tertekan aju kan
0: iya kakak
2: aju dibuli di mo
0: jadi
2: man tanya payah rendangan sih dah yang di
0: menyedon gak kan dom rempek aju anu
2: ya
0: bina sehat ajunya baik kau popoh lagi ingat kan aku gantung tengok
2: hai anak lu pernah disebut dengan telur kerja yang biru lembam memang keroyo sebenarnya ikan satu lawan satu tiga lawan satu anak tanya kan kau kena naik anak dipegah sih sebenarnya nanti man tanya bangga tak tepuk kan kau pengih tanya sakit hati kan
0: iya betul
2: hana... tapi bengih je bengih sehat man karena anak ni man cuma kasih peringatan man tu biasanya
0: diulang lagi betul setuju kak Nazar
2: lagi yang matang dek
0: jid luar biasa setuju lu udah tunjuk tak kak Nazar kak Nazar nak lakin lagu dari Sonyo.
2: Cik Mas yang bukti cinta dari So
0: Armawati Air kak
2: Lem bukti cinta dari Rini Miojit.
0: Bukti cinta dari Rini
2: Menyihana dari Rini dari Fojol Nasin bukti cinta di
0: Masya Allah Rini
2: ke Cik Mas ya. Selalu pun ke adik sampai sini ada yang kemandung penyiar ada ke Cik Mas saya yang buka pintu yang ketok-ketok pintu Kak Eli ya, Bu Jariah Lom Cik Mi grup silaturahmi mandung-mandung maju adik mengharap baju
0: Cik terima kasih kak apa
2: nah adik lagu
0: episod cintanya Fojol kaknya kan
2: bukti cinta nasi deh.
0: Bukti cinta. Okey.
2: Dari Rini lah kak cik lagu di bukti cinta.
0: Siap, dek. Siap akak nah. Okey.
2: Terima kasih dek.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berapa penelpon Kakak Eli di sesi kedua. Telon terimong. Atau tak terimong mentang dekat Eli menghanjut. Ho lo Kak Eli. Sayang tak Kak Eli. Kak telpon-telpon aja. Ya Allah. Kak Eli tak pegang sesuatu punya masan. Tak terimong ini aja. Langsung mentang. Halo. Assalamualaikum Kakak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
0: kasih
2: sayang.
0: Maaf Kak Eli bah, aku dah terima di 7055 lah bah.
2: Ya, okay. Kak Eli nak gambang nak masalah.
0: Kiban Kak Eli.
2: Menyok kamu dulu Kak Eli menom sidi kan lagi pegang menosi dan yo mesti di langsung ke dalam perkenda tunduk baju nenggo ni ada.
0: Good. Kak Eli. Ha Kak Eli nyo. Kak Eli. Halo Kak Eli. Kak Eli. Si coba pemati lek mah. Okey, nyoki bano Kak Eli. Bu Jaria, belah si ai Bu Jaria ba, tadi mong mahan ta dengar le lagu yang kali di lakek le jet. Ha, terima di sesi yang kedua Kak Eli pi ka putuhnya ba. Ta dengar Armau Tiair dengan bukti cinta. Yang kagak lakek le, cemat.

0: Bandung yang matang setia dengan frekuensi 88,6 MHz ya. Yang dua buah lagu yang kalian nyanyi dengar sama-sama Kak Nazar, Fojol Bukti Cinta ya. Fojol ya, sama dengan judulnya Bukti Cinta ya. Dari Rini kali Juli Oblak Abrik ya. Dua-dua komputer tapi memang Hana nyo kakak ya. Oke, baik, terima kasih sama penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ubat tak sunyu jadi dari
1: ayah.
0: Ya bit ya, ya bit. Su ubat tak tanya ya bit. Basang ya bit dengar melalui apa? Melalui headset ya.
1: Melalui
0: HP. Melalui HP ya, boleh headset lagi ya, pakai headset ya.
1: Hana pakai headset.
0: Oh Hana, okay. Jadi gimana cuaca di sini? Sehat ya bit?
1: Cerah banyak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, sama, berarti tempat sini cerah sini, alhamdulillah ya. Pak Basri belas ya, Pak Basri boleh temong tak terimong Pak Yabit lewa di 7055. Yabit, tanya kan tangkat tema tentang kekerasan anak di rumah sekolah atau di tempat lingkungan yang tanya kan, kiban tindakan sebagai tanya sebaik orang tua hanya.
1: Hey, memang tanya kata jualan Pak sekolah pun tak kata harap Pak Guru. Kenapa kita dalam gigi menanti kadang-kadang ibu juga ada tanya, mak ada tanya, mak anak tak buka pak guru. Itu jawapan. Oh, anak itu dulu, anak beli aja aja itu. Salah apa tak nak nyontu? Kawan tu pun tidak buka salah kah? Jangan nak. Tidak mendaya. Nanti goru mana nak itu tuli di awal itu dah tadi mana mana? Eh, dah yang orang kandang cik itu atian. Kadang-kadang Hana jahat, ataupun kadang-kadang dia jahat. Kadang-kadang Hana jahat, menyuruh Hana jahat dalam diri. Dia dah jauh, masih dah. Dah pegah lah berguru. Dah pegahnya. Hana mula-mula saya, pokok lagi tapi. Hana kalau dah pegah, dia pegah berguru. Berguru pun air. Atau tu juga agaknya.
0: Betul.
1: Kadang mak dia menocik ai mengancam nak dia ni kah. Ai nak ke peng, nak tu untuk tipu kan. Tapi kan hak dia biarkan cik. Oh, betul ke saya yang tekan dia ke dekat agar kan.
0: Ya betul.
1: Kan tercucun cita dia ada yang dengan ada pegah gegeknya pun ya macam-macam masalah wei dengan lebah guru nak mari. Tapi apa kan lu ngawak ndon menyuhai nak itu pegah lu nyai dan si nak punya repeh ni lum darah ni jak lu buka pasal ngaya haji tu wei lu. Ya. Kan tua gam cing kon tiga bangai ke?
0: Iya betul.
1: Ini ngoge kok nak kobe goge kan orang tu nyoge mak tak nak sing jagenya bayar dia orang memang dia malih dia.
0: Betul.
1: Cuma dia mah daripada hai tim jak dia gula lum pernah jak dia ni bayar tapi mah hai tim jak dia gula ni mesti diri diri ke kan. Ada pun dah ya.
0: Betul.
1: Kalau tu si anak itu lah paling pinak kena jahat nak.
0: Betul. Nah, mungkin
1: mah ada yang pihak anak dah ni, kok pihak anak kok anak dapat ke?
0: Betul.
1: Ada tu yang dah cakap semua cawarah begeget, yang mana bebek ni, bebek ni, bebek emosi ni memang dah orang dah pegasin. Tapi dia orang nak itu yang dah anak ni tu, yang mana?
0: Betul.
1: Ya, mana kau tayang ke? Dapat aja yang ni, sudah
0: kelar. Tan mah, cuman yang tengah fikir. Iya, yang tengah viral lawit noy kan Cik Man kan di media sosial kan di runding ya si draw sampai lima draw yang poh ya kan. Saat lagi terjadi.
1: Betul.
0: Tapi menyesaan dia nyo tanya selaku orang cik bina sehat menteng lah berarti ha be.
1: Ya, betul. Walaupun nak sehat dan tidak sehat ada kalau nji nyo ipoh dia menara ape wo menara ni apa ada.
0: Betul. Ya. Jep. Baik, terima kasih ya Habib.
1: Ya,
0: Habib nak dengar lagu dari so kira-kira.
1: Apa lagu
0: sayang ke anak dari Afri. Jet. Salam.
1: Salam ke Dek Yudin. dijinihi dan dengan dunia akhir.
0: Amin ya Allah. Amin, terima kasih.
1: Buka nazar lujin mudi dan rom. Dunia akhirnya. Cik Mas, Pak Amri, Pak Bang Rusli, Ibu Jariah,
0: Ya Bit,
1: tolong.
0: Ya Bit, lagu ji wasit ke anak, pesayang ke anak, ya Bit.
1: Wasitkan.
0: Wasit ya, okay Jun. Lanjut.
1: Yang ke mana? Yang ke terima kasih Jun Adnan tentang yang kata mau yang bersama.
0: Okay, terima kasih ya Bit.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yahbid bah Rafli wasit ke anak kata tanya persiapkan kita dengan sama-sama. Terimong lom di 886 yang kah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, Bang Basri.
2: Ya betul.
0: Kakak Eli bahasa kapan dam no.
2: Jadi anak kutu pada beta kutu dah lewat ni.
0: Ya betul betul ya Baba Sri ya. Kita cuaca di deh.
2: Kita orang Julia. Bunda.
0: Sama di bandar ya,
2: bunga-bunga kat uang muka.
0: Masya Allah, semoga hana terhambat aktivitasnya
2: belum. Tapi malam nak yang menambil video jalan nanti saya film nana.
0: Lu coba nombor.
2: Iban jadi tema.
0: Nyo perundingan, apa nanti perundungan ya perundungan nene meet di rumah sikula atau apa kekerasan dah kena. Dah di rumah sikulanya, sidro dikeroyok rame-rame. Nyan kiban pendapat Bang Basri selaku tanya untuha anak yang di pohnya.
2: Yang pertama ialah terakhir anak rot ya. Waktu golong dah ajak juk mengkibah pendidikan bak rumah sekolah ni, tak pernah boleh dibek. Dia akan jual mesti bek apa, bek akun juga. Yang ni guru pertama tanya, pertama ialah rumah ni ya. Yang berakhlak bergerak mesti tak bergabar ni. Oh, tengok cok rumah sekolah. Di pohon yang tengok, di kun kan, di cok tengok kadang-kadang. Macam-macam lah bak rumah sekolah ni. Tengah lihat orang mana lihat satu parti po itu naik cinta yang balas lagi nulis kan?
0: Iya betul.
2: Nah, yang balas lagi. Jadi yang kalah lagi yang tu, kerja rumah gula juga. Jadi anak ni pun gaya dapur mah orang si kenal rumah.
0: Betul.
2: Mak ayah, aje sampai po lu, kulung, cok dah lu, mana? Jadi dah naik sampai tu lagi. Kerja lihat segala tiap guru tiap kerja. Nanti kan, lalu mahu yang kengkeng kah yang cok kerja. Tengok pingat lah guru. Oh, hanya batik. Tengok, tengok.
0: Jalan ke roh.
2: Jatuh terjun si Juli. Dengan si Palak mereka kan.
0: Betul.
2: Karena, memang. Kita dah buka. Si buah kan jantung ni kan.
0: Betul. Betul tak buah pohon ni.
2: Tahun sudah berganti. Mesti tahun sudah berganti. Dunia sudah berubah kan. Ya, jadi harus kita ingat sama dengan yang mungkin lain yang bena itu tapi bertumpah darah lah kan.
0: Betul.
2: Nah, naga. Tapi nanti jadian itu yang karaiwan itu yang hanya jadi senuman yang baru hana tetapi coba guru kerja jalan di pohuru.
0: Iya betulnya. Betul Bang Basri.
2: Karena ini kayaknya mentang jeli mentang.
0: Jadi luar biasa pendapatnya. Jadi tanya memang harus jeli sih lah. Bet langsung tak serahkan langsung. Mbak guru-guru hana menyehana tindakan. Ya udah tarun tangan tanya. Betul ya? Baik. Lagu dari sana dengar Bang Basri.
2: Dari Laila Asin. Payung kenangan berah. Ada Laila Asin.
0: Payung kenangan. Ya. Okey nah. Alhamdulillah kali pertama persiapkan.
2: Jadi yang pertama leh terus pas tadi Juli. Ayah siannya Ceman Nadali Langsung. Yang Kak Eli di Pagarai, Kak di Pulau Aceh, aku makan Jongji. Yang Nalam Baru, kalian Pak Amri, Pak Amri, Pak kalian Pak John, kalian Kak Yati di Kuraya, kalian si yang
0: makcik
2: Air Nang Abang Ganteng Lain memandu macam beli lah.
0: Je, terima kasih.
2: Oh, kainong merotu. Kainong bilang. Lain memandu.
0: Je, terima kasih. Ha?
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Apa penelpon yang kehadir ya, dah dengar le lagu makcik tiat beh makcik beh kamati pi makcik dia telpon nyo langsung dah dengar le wasit ke anak abunuk kagelak le abit ya, selamat dengar mantang.

0: Okey, warilon di papat pun berada. Terima kasih Mas Tiji, mantan lon tuan preh ya. Nah, sama penelpon di 886 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak John.
0: Iya, Wak John kiban sehat.
1: Sehat, kalau sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat sabi-sabi bah.
1: Alhamdulillah.
0: Kiban pendapat Wak John tentang masalah perundungan anak umit tanyo di rumah sekolah atau kekerasan. Kiban pendapat Wak John.
1: Betul ya. Anak umit tanyo ya tu pula. Angke tapi nak sehat di rumah pun eh. Begak-gak bapa sekolah. Jadi baik cik buku kau eh. Ini baik laki-laki peng lah. Bagaimana kena begah rumah. Rumah dah begah kau mahu sekolah. Bapak mengoh dah begah yang bawa banjak sekolah.
0: Jut.
1: Begak-gak baik cik buku kau. Baik laki-laki peng lah kau. Jadi ya kalau kejut di peng. Maka nak laki peng lah kau. Minan dah begah kan. Ini dia mula-mula menang tu pegah bagai ke apa namanya dia hanya mula
0: betul
1: menang je ada belah kuih menang je yang ni nak kengon je mesti kan tak lepok dia cuit dengan ni ya
0: betul
1: menang je baru mabur menang je yang namanya apa dah menang cerita pegang ni baik tunggang-tunggang lah waktu apa-apa yang pegang aku dah petuh
0: ya betul
1: Betul. Tantatnya Allah pun dah kenyang kita pegang.
0: Betul.
1: Enak untuk Wak John.
0: Terima kasih Wak John. Wak John dengar lagu dari Sonya Wak John.
1: Abakar kali ini.
0: Golom Wak John.
1: Maria Sati juga.
0: Hawa Sati pasangnya.
1: Awak tadi ya, awak tadi Cik Mat. Kemarin yang jatuh tadi ya.
0: Betul-betul. Ya, Cik Mat. Awak tadi ya, Cik Mat kamu.
1: Jangan tu. Bapak lima je dah jatuh Cik Mat. Tapi awak tadi ya.
0: Jik, salam-salam ke sah?
1: Ya, salam pun cerah. Baik, sehat sih lah.
0: Allah, terima kasih.
1: Wali nyalam ke Cik Mat pun ya.
0: Cik Mat.
1: Wali nyalam kematik yang nak dilangarah. Tepat bas no yang gagal eh. Kaya ambil yang nak diulai kering. Tekak Eli yang nak dipagi, tekak Enong lah. Habisnya ke Kepak Amri di Kota Melaka.
0: Ya, betul.
1: Ke bantu-bantu undang lah.
0: Terima kasih Wak John bah.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wak John deh hadir ya di kesempatan uronyo. Mantap lontuan prehnyo 7055 menyahana tatrimong ke macik lam ara ka hadir. Nah, 7055 hana tatrimong macik mahanile. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Je, macik kibar macik sehat.
2: Sehatnya,
0: kita
2: mengaji sehat
0: dan duduk Masya Allah, Masya Allah. Baik, Makcik, kita pendapat Makciknya tentang masalah perundungan anak mit tanyo di rumah sekolah, tempat but atau di lingkungan rumah? Anak tanyo ipoh di rumah sekolah, apa tindakan urung cik, Makcik?
2: Tanya aja, apa itu dah dapat anak mit lima buah sampai anak awal pula. Kalau apa kalau orang yang dia kala. Hanya nak orang dia apa ni pasal dia orang orang ni omas omas boleh atau omas sedih atau omas boleh dan 20 meter omas boleh lah. Anak itu boleh apa yang boleh orang pegang saya boleh apa lagi macam ni dia boleh orang cakap boleh buat guna kuat gaul. Ni anak lelaki orang cakap dah hai bapa. Mana lu ni benar ni ikut salah dan salah tapi ni teman dah hanya lembek boleh lah. Yang dah ambil yang ambil yang dia nak cegah yang nak kalian apa benar ni ikut gelun. Gelun. Tuan bayi nak ingat rumah dia pun nak ambil baca-baca untuk kuliah dia ambil cok-cok dah gua ambil pulang bulan kumpul nak ingat tuan bayi insyaAllah kerana siapa-siapa lah kawan bayi mandu ni. Kalau kau kau tak apa tu lah tek SMP sama A hanya siapa
0: hanya
2: siapa nak apa yang saya boleh saja kau kau nak ipad di sama A dalam belah lah kain kau nak kau kau nak tuan kaya
0: Ya,
2: jom. Nah, dia siap pergi yang tadi Rosalem by IN. Kami ikut test kelewat. Hat payu ke kerana anak kasih dua sama aku. Yang kemana tu pergi ke nombor yang tu dia buat kuliah sampai yang tu kawan dia kan. Sama dia dia buat kawan dia dengan pek-pek dia dia mah dia nak dia nak dia sampai orang pun nak kuliah lu ni lu nak. Ini macam numpuk dah banyak baik dah baca dah boh baik cucu dah tu. Kalau tak pun dah dia anak saya bagian. Tajuk abut nanti kepegah baik baca baca dah bagai tajuk abut orang buat orang buat. Ni anak lu nak abut dan nya benda ni ikut balik dan tegak yang ni baca nak pok nak tenut tapi dia mendara yang dia mendara dia baik mana cipun dia cun dia pegah tapi dia kata orang yang anak satu pun dah kabur kat Allah satu mandu sampai kau dah kabur Aina mandu nak lu ni nak gop lah lupa juga mungkin ni cik sempit yang payah-payah cik mak ayat kulai ayat hu yang duduk mak ayat hu dia pakai orang kau.
0: Ya betul.
2: Itu kami insya-Allah hanya kon dekat buka Allah. Jadi mampu hanya kulit sampai sampai sampai silo molun. Sampai sampai ini sampai silo molun. Anak lu ada sampai kulit awak beli bu. Sampai yang sedih 20 meter molun. Anak mi ai molun aku kok mai pet. Eh dia kemain pet tu mau tepuk mau le ada mau panggung. Ha sampai. Nak tidur lagi ulah nak ajar dia. Mak digih ni campur lun. Sejak apa nak buat pat nak pat nak sakit rampa. Pun kampung yang rampa lebih berkali.
0: Iya iya iya baik.
2: Ni yang kau pegang rumah pasti dia omah pegang rumah tapi dia tanya tanya tanya buat kau kau lah. Ya. Mak ni campur yang mak nak buat on buat makulai mak. Mak campur ni. Hanya baca. Apa tu aku nak kata benda pat. Ni aku main dia. Jadi aku baca aja mak. Lujak pun tu pun kau tahu.
0: Ya.
2: Ya, bila dia kau mahu pergi apa? Ah, aku kau ah. Mendak anjing dah baca-baca baik baca dia rumah kan dia tahu tahu anjing han tahu tanya ni tahu kau ya kalau dia rumah lagi banyak banyak kulai.
0: Betul.
2: Dia kau baik apa kali almanya tak baik kali.
0: Oh, betul.
2: Kau kali. Hanya tak boleh buat kulai banyak buat kau kai banyak lewat kulai. Insya-Allah ada pula rasa satu man tadi tadi. Alhamdulillah lah kami hidup kau dekat buka Allah.
0: Luar biasa.
2: Lah telefon sedih sampai sama lah telefon sampai saya sampai. Sampai kau dekat buka Allah.
0: Baik, terima kasih Mak
2: Cik. Kemudianlah Pak Dua Mak Cik.
0: Jut, jut.
2: Agar Pak Dua Mak Cik, tak pernah saya ingat anak-anak kulit.
0: Jut, jut Mak
2: Cik.
0: Mak Cik lah. Okey, baik. Terima kasih.
2: Kalau masuk kata orang yang ilang ni, saya kena membuat sebesar badan bersama yang mahu yang bersama iman bagi bezah, mudah rezeki. Keluarga rumah mandu, sahabat badan mandu bersama iman. Hanya nak kata mahu benar-benar ter. Awak jalan dulu dalam dalam kisah penyakit genting. Alanya Pak Basri, alanya Pak Pak Ma Amri, Kak Eli, Pak Manu Amut, Nur Ayati, Galu Bazufa, yang tua je sakit je tapi semoga saya boleh baju buat. Alanya ke Pak Cepi, Ibu Zaidah dan kepada Mandu, Pak.
0: Ya, terima kasih. Lagu dari Soh.
2: Terima kasih, Nur Juli.
0: Makcik, lagu dari Soh, Makcik. Makcik.
2: Lagu. Lagu Sabra Muda nak udah kapai apa?
0: Nak udah kapai je. Kasih macam. Oh,
2: lu tak ingat lah ke dua
0: kan. Je. Terima kasih macam. Selamat
2: sekarang bos. Selamat sakit tuntas follow.
0: Amin. Nah, berempat macam. Kasih. Assalamualaikum.
2: Kasih banyak sahabat. Om Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah macam sangking semangat je. Salam-salam ke Tanjung Mandum tua gelaki lagu ya. Terima kasih beraya-raya tak yang pasti ni ya. Nah, untuk berikut langsung tak dengar lah dua buah lagu yang kalahkan awak Ron Lake dari nyo dari tu abunonya. Wak John gelake Abah KAR dengan Mariam Sati. Selamat dengar mantang. Laju

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Warelon Bamandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Masya Allah, dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama aja, semoga terhibur gedanya Bamandum ya. Lagu yang lagak tak piak buno tentang Nah Koda Sabra Muda dan Saya Kana ya. Sayang Kana abunaya dari Rafli ya. Baik mata lun tuan pre warih lumah mandum Kak Eli. Nyo Kak Eli ho ka sangka gejak pekan nyo Kak Eli ya. Abuno kring. Hana sempat terangkat Kak Eli. Terangkat tapi sempat terputus ya Kak Eli ya. Mungkin bisa menghubungi kembali Kak Eli. Kakak Hayati yang kolom tamong nyo Kakanda ya. Iya, pan pekah Kakanda langsung damong Kakanda nyo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adinda.
0: Terima kasih Kakanda. Kakanda kiban di sidih cuaca Kakanda? Lung batal sama.
1: Cuaca cerah, sungkan nurus. Nurus. Maaf ya.
0: Sama-sama
1: Juli saya.
0: Sama-sama. Dulu kan Juli yang salah-salah selalu Kakanda kan. Ino Kakanda ya. Oke. Okay. Kakanda, gimana pendapat Kakanda nyo selaku tanyo sebagai urung tua kan terhadap anak tanyo yang dipopoh di rumah.
1: Kalau anak tanyo rumah gimana kelakuan gile. Itu memang kadang-kadang anak tanyo memang cepat dari rumah atau dari rumah jika kacau-kacau. Jadi dari suka mentor kata pegahnya nah. Karu-karu nego berak kue-kue nego be. Kan? Dari sinan jadi gile. Euro dah pegah, euro dah pegah, mubah
0: jat.
1: Ia dah pegah juga jen, kan? Mubah tapi hiti juga. Jenya itu yang jat lah.
0: Jat kakak.
1: Jadi, batika jenan. Takkan sih pekaruan juga, bukan pekaruan.
0: Betul ya, kakak dah pegah.
1: Jadi kan. Otewo, mak adik pun nak baca kuih bakun. Kecok ringan. Mak adik anak ke bak adik suka baju. Anak pi, yang kan adik pegah berbaju juga ke dekat adik lah. Ya, ya, kan? Jadi kan tengok menyorongnya lekra, Yuli tengah buat mongkra.
0: Oh, iya, dan ya.
1: Rupanya aja nyangkit loh, kan? Tak eh kuih, kan? Habis kan tengok. Waktu ke SD, takkan kuih leli bapeng. Ya Allah, hancur ni. Habis malik pedah juga guru. Buk aja dulu. Lu menung-menung. Pegah katuro dua roi. Pegah waklu malam barokah. Nampur mencir kan anak ni.
0: Betul.
1: Manya wajah naik itu poji. Kan?
0: Ya.
1: Sebenarnya. Rupanya guru kebetulan kamu sama-sama SPG li.
0: Sama-sama.
1: Temen ke. Oh jentil pegawaan dunia. Ya ke. Benyan. Tapi anak dan alhamdulillah anak li.
0: Alhamdulillah. Ini ada perubahan berarti Kakanda kan?
1: Perubahan dari anak. Dari guru nak perhatian. Dari anak drona perubahan. Anak gobi yang pegah itu nak perubahan.
0: Alhamdulillah. Doa tanya pastinya. Doa runci ya Kakanda kan? Baik Kakanda luar biasa. Terima kasih. Lagu dari so Kakanda nak dengar?
1: Lagu dari Armawati li di mana? Dari Susan lagu.
0: Susan. Susan ya kan?
1: Oh, nya Dara Nurjana.
0: Dara Nurjana judulnya.
1: Dara Nurjana apa lagu judul?
0: Meleba.
1: Darah wow, bunuh tinggal cewek tigonya.
0: Duro melinteng.
1: Duro melinteng.
0: Bungong, bungong imata nasi.
1: Oh, bungong imata mantel.
0: Jil bungong imata.
1: Salim. So yang kata mau bunuh kau, nana dengar lili, nak pergi ke cuci, lu tak nali, kau ikut nali.
0: Masya Allah, perlu bantuannya, Kakanda.
1: Anak payah le deh, doa hampir sekali. Ini nak bantu ke non cik, karena saya bantu minan.
0: Bantu doa Mak Juli je.
1: Bantu doa Mak
0: Juli. Terima kasih.
1: Alhamdulillah nyo kak Iwe cik.
0: Alhamdulillah.
1: Kita nak pisang tanah doa dan nak kak mau rung tahan ali kawai kecil oleh Allah Ta'ala kan.
0: Innalillah.
1: Masa tu beli li rasa nyo nadro beli lagi.
0: Jid. Okay. Kakak anda salim-salim ke sah?
1: Salim-salim kepada mandu maju dari MPJ.
0: Luar biasa.
1: So yang kata mong, saya anggota mong. Ke Juju di Sabang. Ke Nazar, ke Anis. Ibu Raja Ma'ah berayuk-rayukkan hendak menghadiri acara. Dan ke awak lain-lain mandum Raja Ma'ah mandum dan rumpuk Pak Barosanya.
0: Reunian.
1: Ya, makasih banyak Uli.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kakanda akan hadir nih Bak 886 ya. Bulan-bulan preh di 7055 wari lomba mandum. Langsung dari Mongga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kakak Yana?
2: Bukan.
0: Bukan. Jadi, biasa nyeramah ya Kak Yana? Dengan?
2: Dengan Kak Nur Pulau Aceh.
0: Kak Nur Pulau Aceh, Masya Allah, maaf Kak Nur ya.
2: Ya, gak apa-apa.
0: Masya Allah, Kak Nur, aku nanya sih memang gitu kan. Dari anak sempat terangkat, Kak Nur, Pulau Aceh gimana cuaca?
2: Ya, rono cerah-cerah ini. Cukup ya. Waktunya sehat, cerah lah.
0: Semoga tanya sehat mandum, Kak Nur.
2: Iya.
0: Gimana pendapat Kak Nur tentang anak tanya di Popo di Mokula?
2: Ya, di Popo tanya tiga ada ipo yang beda-beda. Tadi, mereka lah tadi tanya. Walaupun anak tanya masih ganggu lain kan, tanya tapi anak beda ganggu anak gua kan. Tapi anak gua ganggu tanya dia sih kan. Nanti itu ipo yang kacau itu pokoknya nak dah ada dengar kan. Ya itu kan itu lapor macam tapi dok dekade ni gua baca ni hamnas. Ingat orang yang kalah dan ada perubahan orang yang ijak mak rumah. Tidak pernah ijak ijak mak yang rumah tu dah yang macam katanya kan dia ada pemenang juga. Ya. Ada sebenarnya anak tu pilih lebih banyak anak tu ipo anak tu. Tapi tanya berbeza tapi tambah dengan mak kan ya masalah ni roh mak tak nak ya sih kan tapi memang kan lebih agak beriman daripada merantakan baru mula tak nak sih ya apa tanya kita berjuang jalan berdeka aja ini
0: baik baik kita
2: pernah naik ke kampung di orang ini lebih agak ini menang kata pokok hingga Nadroy ya tinggal karena itu
0: berlaku karma berarti ya.
2: Berlaku karma berlaku.
0: Betulnya Kak Nur luar biasa. Gak.
2: Cuma nadi Nur balun. Kadang-kadang urinya benar kan, kadang-kadang tiban urinya pegah kan. Yang lebih penting daripada lo nanti kan.
0: Jadi Kak Nur laki lagu dari Sonyo.
2: Dari yang mana? Ini Curani Eliana.
0: Nah, Curani.
2: Walidah.
0: Judulnya?
2: Judulnya Kalau Membantu Doa, ada mah?
0: Membantu doa.
2: Kalau membantu doa.
0: Akan Lun membantu doa. Oke, akan membantu doa ya, Cik Rani ya. Siap. Nyo lagu Aceh kah?
2: Ya.
0: Salam-salam nyo ke Nur.
2: Kepada mak Dek Yuli, semoga Dek Yuli sehat-sehat, berkah umur berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga sampai cita-cita Dek Yuli. Amin. Ya yang sehat di rumah, semoga yang sehat di Rani Kak Andi, ke Dek Nur, ke ibu jari asalnya, ke Imah yang dalam baru, alin yang ke Musa, ke Bamba Seri, Radi, Anda semua mewardi, Kak Erna, Kak Tiana, Kak Andi, alin yang ke madu-madu-madu di ini baik.
0: Terima kasih Kak Nur.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Nur yang kehadir Abuno di 7055. Tapi sip ini langsung dan dengar lagu yang kagelake Lika Kanda Dara Nurjana dengan judul Ji Bungong Imao.

0: Warelon yang mentang setia di frekuensi 88,6 MHz sana. Yang hadirnya di 88,6 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Kamir.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana cuaca di Wailanya, Bang?
1: Cuaca buat bengonya memang mentang jadi suum, terpanas.
0: Suum, panas ya, Bang, ya? baik, mudah-mudahan Hana menghambat aktivitasnya di luar rumah, Bang, ya?
1: Hana memang lancar lah.
0: Amin, ya Allah. Baik, Bang Kamir, gimana pendapat drone masalah tentang anak dan yang dibully atau di kekerasan lah di rumah pula?
1: Jadi mana lah, jadi maka ala anak itu betul je penyonya saling menjaga yang paling berdahan lah. Jadi punya anak dalam sekolah memang tanggungjawab sekolah atau nama lamjung sekolah yang paling berdahan lah. Jadi itu anak tanya mesti dia anak tanya batak berdahan kan. Jadi itulah nasihat dari ibu guru tanya putih dari dunia yang paling berdahan lah.
0: Okay. Jadi memang tanyo harus peka cik ke anak tanyo ya Bang Amir kah?
1: Betul. Olehnya nanti pun nanti anak tanyo kadang nanti waktu jiwa rumah tu kadang nanti jiwa ngadu bak tanyo yang berada itu kah?
0: Ya, betul.
1: Tanyo pun pi baik terlalu terpercaya cik ucapan anak tanyo. Tapi tanyo pergi ucapan tahu tu ilai kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi kadang-kadang tu dia anak nanti ada yang pergi rumah itu kan ayah ada ipoh ada ibu guru bunuh macam bunuh ipoh macam kadang-kadang tu cuma pohnya poh tu peringat kompong tu merusakkan anak kita tanya poh akai yang boleh pegang kan
0: lah
1: jadi tanya-tanya tu bercampur tu di emosi jadi bercampur hal-hal yang tidak ada inginkan yang terjadi itu pegang kan. Ya harapan daripada penyewaan yang anak tanya pumpi kabina ni berarti jiwa rumah menanti tapi dah laju kadang-kadang tu di rumah untuk berarti antara kunci agam dengan kunci inau berkaling menjaga kadang tu idul lah kunci agam baik dengan kunci inau idul lah kunci inau kau dengan kunci agam baik kita kenyai kena kan jadi memang anak katanya kadang-kadang bataknya bukan batak pula kadang-kadang tingkat dalam rumah mentau yang berada juga atuk tak dahul anak tak berada juga bengah mak ada nanti kejadian lagi yang hari
0: ya betul ya bang
1: bengah awak inau untuk dia awak inau tak berang kapoh anak macam kadang-kadang tekanan anak lain di luar macam-macam je unuk-unuk lah ya bang jaga bau tu tetap bercabar macam dah keluar dah tak segini anak ini lalu kita agak
0: betul ya bang cuci bina bang punya urinang biasa menggebu-gebu ya bagah tak bengih ya petik dengar anak kesayangan satu-satunya.
1: Jadi yang kedua memang kadang-kadang tu anak punya kadang-kadang tu karena gini aku bercabar Yuli kadang-kadang anak ni yang sebagian anak ngon takkan dah mentong ipetih anak kena payah terpegak nak sebagian anak payah terpegak
0: ya betul
1: baru ipetih nak sebagian anak payah terkecak aja kau katanya baru ipetih anak ya lah nak sebagian anak cik dah kepok hai tepok anak tu kau nak dia pok dia tepok je anak tadi tu oh berarti je kedua baru bagaki hai tepok membacuk tepok akai dia berkati cakut katanya berarti je pokoknya kau pok bengai pok tanda sayang baik li batak je menandah tujuan tanya orang juga
0: betul setuju
1: karena anaknya punya terlalu ulu hanya cik kadang tu tanya tengok tanya pegah abang ngongong kadang tu bisa malaya cik ngon kai si oh anak dan kawannya anak pegah hal
0: betul
1: ke Bang Amir begau. Luar biasa Bang. Belum kadang-kadang ni waktu yo buat belum dia yang punya tingkat dah bukan yang tok rumah kuduk dalam diri ke kunci dah kunci lain kalau nak dia yang hai kalau tak aku patah dia dan kamu ha ni mati je dia jak je hola eh
0: begau kan. Yang tadi cuma tatapan ya Bang ya.
1: Betul.
0: Ladam mana mengerti lagi orang pegah harus ladam tak pegah. Ladam cuma tatapan anda kamu pom ya.
1: Nyau tu.
0: Baik. Terima kasih ya, Bang.
1: Jadi bukan lagu yang lain lah, kan?
0: Jepang. Lagu dari sana
1: dengar. Jadi tolong bukan lagu mentol lagu Kamalan Yaya. Jadi versi ini ada dandut pecuk, kan? Jadi judul ini selayang. Nah lagu ini.
0: Aramlan Yahya, boleh selayang. Yahya Selayang. Jeputa kira-kiranya bang, Selang apa Selayang?
1: Selayang, layang.
0: Selayang.
1: Hana
0: nyo Selanga yang nah?
1: Selanga.
0: Selanga kali han. Oh nah Selayang nah. Mobil nana abang nah, jut.
1: Jadi gelayang petau ke nah. Jadi kalau di buat tak nol yang telefon saknyo. Buat Kak Eli.
0: Good.
1: Buat Kak Inong, buat Makcik, hanya tu Makcik kalim kepada Kak Nyan, buat Kak Eli, buat Kak Jana, buat Nul Hayati. Olehnya buat yang lalain, bamendum lah yang tamang bak sekubuh dalam bamendum. Jadi buat Luli punya yang cantik mendahan berpihak kami dengan keluarga yang tercinta. Sebanyak mentang lah ini.
0: Terima kasih Bang Amir, beraya-raya tak apa?
1: Baik, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Gak tak doa. Kita nyoba mandung, Mbak Amir. Langsung terimong di put 7055. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kakak Hayati, trik-trik tiga dulu, nah.
2: Sibuk deh, selawit ini.
0: Ini tengah urut, tengah cerahnya, Kak Kiban.
2: Ya, ini lah cerah hati dia.
0: Alhamdulillah. Berarti ya, Kak? Kakak Hayati. Kiban pendapat Kakak sebagai tanya urut indangnya, Kak Iut. Anak tanya di popor makula, Kak.
2: Punya Kak Hayati, bener deh.
0: Kondek, Kak. Menyadun, kan? Menyajuk kubik-kubik tanya.
2: Karena, kan. Kak Hayati punya di rumah. Tak ada pegah lepoh, kan? Mencukai hantar umik nang, kan? Kak Hayati Bruno yang baik-baik lah. Baik turun aja aneh,
0: betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Jadi, teruk buat rumah kuliah jepoh dek rasaji gurungan dan penjara lho pasal.
0: Betul.
2: Karena jina kekerasan tak boleh lagi dek terhadap anak.
0: Betul.
2: Karena kan jina kan tak berlaku kanunian kan. Sedangkan dengan di rumah hancam tak poh dek.
0: Betul
2: kak.
0: Untuk
2: rumah kuliah kata poh kan ni darah serige dek kan.
0: Betul kak Yati.
2: Memang kita mak ada usah kan.
0: Betul ya
2: kak. Rasa ji boleh baik luruh kan.
0: Betul itu tujuh kak.
2: Yang menjama baik ucap rasa ji. Jadi ngan bak tanya orang sikit dek sebalik ini lho. Punya anak got tadi di rumah karena cinta anak kita tanya dek kita tanya pun.
0: Betul.
2: Ya, guru pertama anak guru pertama ni si ibu ni.
0: Kita nyok ah.
2: Kita nyok mak ngiyah lah kan.
0: Betul ya kak.
2: Maka tadi di anak bak tanya si de. Apabila tanya tadi di anak got anak tanya ngonggok got si de.
0: Jika.
2: Apabila anak tanya babi di rumah. Jadi kebiasaan jadi bawa rumah sila hari.
0: Baik.
2: Dan cok popeng go, cok ini go, itu go, cik perlu ngajar apa kan?
0: Iya.
2: Nah, ini karena didikan tanya mandung dek. Mana mentong dek singkat pada kan?
0: Baik, terima kasih Kak Yati. Bah, Kak Yati nak dengar lagu dari sah.
2: Munyo Kak Yati dek lagu Urun Cikane dari Syakir Daniel. Memang galak agak Kak Yati lagu ah.
0: Urung cik ke anak akak ah? Dari sok penuh akak?
2: Syakir Dani.
0: Okey. Salam-salam akak.
2: Salam yang pompon tak tidak jadi le. Semoga abu sehat ke keluarga. Semoga bahagia sabi ngani keluarga.
0: Amin. Ya Allah, mohon kena si akak.
2: Ya, dek sama-sama. Ayah yang kata mondamong tak ya, dek. Nah, Bang Amir, Mak Cik, Cik Maman, ke Hana Tua Cik, Cik Kana. Kak Ana, Hana tak mong lah, Bang.
0: Hana lo Kak Ana, oh. Kak Ana kedengar menteng, oh, Pak Sang, oh.
2: Ya, Cik, Kak Ana sibuk sih, Kak Ana. Yang ke Kak Ngong, Cik, ke mendung-mendung juga, dek, Bang.
0: Jut, Kakak. Kakak, itu kan lagu kan Poma ke Ana Syakir Dani ya kak nya?
2: Oh Poma ke Ana, Poma ngorong cik sama cik kan?
0: Betul ya kak, menyebut jut baik, terima kasih ya kak.
2: Dek, sama-sama Dek Jeli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua bapa penelpon kah hadir. Langsung tak dengar lagu yang kagelak-kelak Bang Amir Habuno dari Ramlan dengan Selayang. Selamat dengan mentang warih lon.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Pak Pat pun berada. Terima kasih yang mantang setia dengan frekuensi 88,6 MHz. Mohon maaf Pak Buno, nabacut kegiatan ya, jumpa dengan atasan ya untuk meluruskan permasalahan gitu ya. Baik, langsung ta Trimong sama penelponnya Kak Hadi di 7055. Halo, assalamualaikum. Iya, Bapak Satari. Oh. Iya, su ubud tak gua Pak Satari. Oh. Su ubud tak tak su?
1: Ubud tak tuan.
0: Kiban yo nanti rayu baca tu.
1: Ah, kapi hei.
0: Jadi kiban pendapat Bapak Satari Onyo tentang masalah anak tanya umpama jadi buli-buli, dipopoh di rumah sekolah. Sebagai orang cik, apa yang harus saya lakukan?
1: Saya silakan anak dia berdepan ya gula, berdilan. Belajar ikut.
0: Get.
1: Punya bekas lagi dulu buat mentahan.
0: Get. Get. Mencang. Get. Terima kasih. Lagu dari sana dengar.
1: Lagu Aceh Selatan dong.
0: Aceh Selatan dari Cici.
1: Dari Cici.
0: Salam-salam ke sa.
1: Dalam di Jubilon, di Jubilon, di Bagi Darita, ya bi.
0: Get.
1: Pak Putri.
0: Get.
1: Masih lambaru. Kak Inong Lamurian, Kak Idi Pagayir.
0: Jat.
1: Upa, Mama di Cokoyun, lain mengundung.
0: Jat, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali terima penelpon yang hadir di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, okay, mungkin si Atuk nak telefon kembali ya, karena sengap-sengap baik. Mungkin kalau telefon dua Gemarit atau Kiban mungkin ya. Yang pasti ji warih lumandum. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Baiklah pokoknya ya. Dua rehlon mantang lun tuan preh partisipasi yang hadir nih Pak kesempatan uronyo. Nah, mengingat wate untuk informasi wate di studio juga akan menunjukkan posibla lewat pet minute ya wate Indonesia Barat ya. Yang pasti ji untuk lagu-lagu daerah atau lagu-lagu pilihan wate Romandu mantang lun preh ya yang ikut berpartisipasi dalam ajang Sirebo hingga po 12 wate Indonesia Barat. Kembali tak terimong leh yang kah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonya?
2: Dengan Zalwa.
0: Kakak Zalwa.
2: Apa kabar Kak Juli, sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih Kakak Zalwa. Kakak Zalwa.
2: Ya.
0: Sebagai seorang ibu, Kakak Zalwa kan, gimana pendapat kakaknya tentang anak tanyo di po di rumah kula kak?
2: Tanyo kan? Masih. Kak Zalwa anak kemul lah. Jadi kan kadang anak kemul tanya kadang batil, sama-sama batil ya kan. Jadi kan tanya hanjik cik mesti uang bak rumah ngadu bak runci. Jadi tanya kan atas kalan dia pun hanjik cik tak ada belah anak dera. Tak ada tengah-tengah ya. Jadi baru tertanya sebab di bak apa untuk ibu guru nak kalau nanti baru tajuk bak guru. Hanya tanya tajuk gedro hanya tak ada hakim.

0: geroranya.
1: Je, masya Allah.
0: Nyamantong,
1: je, masya Allah. Terima kasih. Jadi tanya hanjut langsung tindak, tapi tanya tak koreksi leto yang betul atau yang salah. Abik langsung bertindak kakaknya.
0: Ya betul.
1: Baik, terima kasih kakak. Nak dengar lagu dari Sokak Zalwa?
0: Nyong kakak.
1: So?
0: Sabrin Lanong.
1: Sabirin lam no, gua dong mak sakak bela loncek. Sabirin.
0: Nyong lagu je, cinta membantu.
1: Sabirin ya. Cinta?
0: Cinta membantu.
1: Cinta membantu. Je, calon maka.
0: Pertama untuk Yuli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, dia pergi tanah cuci keluarga.
1: Dengan ucapan yang sama kakak Zalwa.
0: Ya. Untuk Kak Eli, semoga panjang umur, mudah rezeki. Panjang umur. Untuk Pak Amri, dalam persahabatan, salam persaudaraan sampai dunia akhirat.
1: Amin.
0: Untuk makcik juga Dohara. Untuk Ami Mahmud. Madu.
1: Madu.
0: Naik tak bersel getar.
1: Jut, terima kasih Kakak Zalwa.
0: Spesial untuk Yuli aja. Salam manis, salam sayang selalu keluarga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Kakak Zalwa di Berawi yang pasti dia. Baiklah, dua penelpon yang kehadir langsung tak dengar lagu yang kagelakan di Bapak Satario Syahlutan dengan Aceh Selatan.

0: Waridun yang mantan setia di 88,6 MHz. Kali terga Saboh lagu Habuno dari Sabirin Lamno dengan Cinta Pembantu. Ya Saboh, penelpon yang kehadi di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam, Pak Yuli.
0: Dengan Sonyo.
1: Dengan tetangga
0: Bang Basri. Masya Allah. Gimana Bapak Basri?
1: Wah.
0: Gimana, sehat apa?
1: Alhamdulillah, saya lagi Kak Yuli sih, Nan.
0: Masya Allah, ya. Tadi juga Arab Maulid,
1: oh. Oh, ternyata ya, Nan.
0: Insya Allah, kan?
1: Ya.
0: Good. Gimana tema tanya di Bronyo kan tentang anak tanya pamannya dibully atau dipopoh di rumah kula. Pendapat dari Bapak Sri sendiri, gimana? Oh? Mbak Rusli.
1: Tanya, ada kalian gimana tingkah di kehanik, tanya, oleh. Dan cantik orang pergi alih cantik ni ke mall tu. Jadi kuliah 3 minggu paling lebih di mall leh orang apa orang.
0: Allah.
1: Kadang-kadang di mall pun ada tapi tak ada anak di mall leh.
0: Iya, iya.
1: Punya cantik model-model lagi ada ke poli guru kerana mungkin apa salah guru.
0: Betul.
1: Jadi dia yang macam bayar pun ni semua.
0: Jadi jadi tekan.
1: Menurut lu ada orang yang bayar kalian kibat di kanit ni
0: lagi. Jut. Terima kasih. Berarti sesuai yo maksudnya takalan lesikon yang naik ke dan nyole. Beda tuduh-tuduh kau bila berarti ya. Bagus ya.
1: Beda tuduh kau bila kan. Ponnya salah.
0: Jut. Terima kasih ya. Barus lain nak dengar lagu dari so kira-kira.
1: Lagu dari Firsa Agam kali?
0: Firsa Agam golo.
1: Imata Bahagia ni?
0: Imata Bahagia, Masya Allah. Salam-salam.
1: Salam pertama lain untuk Yuli. Terima kasih Yuli. Terima kasih. Berkamu berkasih lemah iman yang kira.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Okay, Kak Jalwa Ulfa pun. Kak Yana Lambaru. Kak Eli berkakir. Kak Hayati di Korea. Kak Inang Melarung. Kak Siti di Lampeneru. Kak Ini. Ke Ayah Bin, ke Pak Amri, ke Pak Masri, ke mandu-mandu ya.
0: Jid, terima kasih. Bagus nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Tetangga Jundi kehadir nih. Pak kesempatan urutnya Firsa Agam ya. Ada dengan Jid sama-samanya. Nah nomor yang tak dikenal memanggil. Mungkin Jid langsung kembali memanggilnya. Jadinya seseorang Habuno bisa Jid terimong kembali. Bapak Rusli pilih lagu. Oke langsung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, kau nge-selen nomor Pak Amri. Nomor tidak dikenal, nyan, apa kan?
2: Siapa anda ini?
0: Nomor Pak Amri, apa kan nge-selen? Baik itu pilih kau, Pak Jik Cibu. Jadi gimana dengan tema danyo di Pak Ronyo, Pak Maji, anak-anak kumun, Pak Maji, kan? Di rumah ku laipoh, lego. Gimana mendapat Ron?
2: Ini kan ini anu tanya kan wasewo untuk menyanyikan dua badannya. Dan tanya harus ke selidiki ke di badan saya jadi aja baru mau kuliah katanya mbak guru tebak. Apa rakalah andon eh anak menu rakalah bata-bata ni anak menu kampung ni no mama ni di kota na oh ni ya kalau daerah-daerah kampung no malah saya terjumpa ke posai tu ya pun anak menu
0: get abang jet ni mana mantap mati bang Amri Pak Amri. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Pak Amri nak dengar lagu dari so?
2: Lagu Dua Dro Darah. Tapi yang lagu mana itu?
0: Dua Dro Darah. Dua Dro Darah.
2: Utara perempuan nak buka tom lagu.
0: Oh, judulnya memang Dua Dro Darah.
2: Dua Dro Darah.
0: Kelimong Darah. Dua darah, dua darah kali enggak? Dua darah.
2: Ya. Dua darah.
0: Dari Fuad Samudra.
2: Dari itu?
0: Fuad Samudra. Dua darahnya?
2: Yang lagu Uraga nih ya.
0: Iya, betul.
2: Mantap.
0: Oke, baik. Salam-salam.
2: Salam-salam. Pontaku Ruli le. Semoga buta tapi penambah rezeki.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Kemudian Cik Mak, Nam Baru. Ya, Abi, Ulai Jari.
0: Get.
2: Wajang. Galua Ulpa Brawi.
0: Get, get.
2: Kaeli Pagare.
0: Gak, terima kasih.
2: Kainang Lamru.
0: Jit, terima kasih.
2: Jenny, Kak Giri. Nenya Wantar.
0: Jit, terima kasih. Mbak Amri, apa?
2: Terima kasih banyak, Deli.
0: Sama-sama. Selamat istirahat mantan. Selamat Paju Bu Cokro biasa, kan? Ini kan, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Rusli, Bapak Amri yang kehadir. Langsung terdengar Firsa Agam dengan Imata Bahagia.

0: dan penyoprah partisipasi Cik Ni. Hak bunona kagak miskol-miskol. Mungkin Cik langsung menghubungi kembali Cik Ni karena mengingatnya sesi kenele. Langsung tak terimong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonya?
1: Kak Nina.
0: Kak Nina, Kak Nina, tanya kan tabahat tentang buli anak kak. Kira-kira kiban kakak menyesal lagi tanya orang si anak tanya di buli di rumah sekolah. Kiban tindakan orang tanya orang sebagai orang si kak.
1: Saya sebagai runci, katanya lah mbak anak tanya sebab dibuli. Jadi datanya mbak anak yang bulian. Jadi bedanya hanya tadinya abu pihak mana. Ini ada solusi. Baru tanya saja mbak wali kelas.
0: Jangan tak. Terima kasih Kak Nina. Kak Nina nak laki lagu dari so?
1: Arbawati dari E.
0: Kak awak yang bunuh?
1: Anak Sulaiman Wantang, cinta membalut desa.
0: Sulaiman cinta?
1: Membalut desa.
0: Membalut desa. Okay, dari Sulaiman pun bunuh?
1: Anak Sulaiman.
0: Anak Sulaiman. Okay. Cinta membalut dusta dari Armawati AR empat yang na Ana Sulaiman na. Okey baik.
1: Ana Sulaiman
0: ya. Ana dari Ana Sulaiman. Salam-salam ke so?
1: Salam pertama ke Julia, selamat tinggal sampai intri.
0: Amin ya Allah.
1: Baro ja Juli.
0: Baro? Baro na bengah. Di sini.
1: Cauro,
0: Kak Nurul, jatah Kak Nurul.
1: Jadi ada yang Kak Juju dan yang Mbak Rai. Cewek-cewek ijak buat salon.
0: Ijak buat salon ya, Bang Rais ya. Jadi salam-salam. Salam makan.
1: Salam buat Baru Kris jadi Surin. Buat Pak Amrin no.
0: Betul Pak Amrin.
1: Dan buat madu-madu, mana Kak Nina nak dengar radio.
0: Jadi terima kasih ya Kak Nina apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah Cik Ni langsung tak terima penelpon terakhir nih bagi kesempatan nuronyo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Ni, trek tak ngomong lagu Cik Ni.
2: Kan kelam tema demong nopo.
0: Je Cik Ni, tanya tak angkat tema tentang masalah dibuli nak tanya kiban atau anak nak kumun dibuli kiban pendapat dari Cik Ni.
2: Ah, betul lu mali udah boh ya.
0: Heeh.
2: Ya ne tu kum dia mesti. Ni pa tu be dia ni go. Ya lenjak mak ni kan. Ale lenjak mo tu kum dia alam. Baru ane pa le.
0: Oh masya-Allah.
2: Ane dia ne mesti on ma ni ne ane agak ni tu jo le ni ni.
0: Betul.
2: Ni pa be mo tu be mo tu kum dia. Yo le mo ai mo. Ni lenjak le tu kum dia dua ro.
0: Sayang dia.
2: Ni lenjak mo tu kum dia. Lenjak mak ni kan. Tak boleh ni ya.
0: Alhamdulillah nyebinan ya. Jadi saran menyadari Cik Ni ke Rocky Bano ke pihak anak-anak tanya atau pihak dari sekolah.
2: Yang ke payah ni hanya ada jawab motor sekolah. Jadi mak di hile dikit, dia lenjak ayah di hile mak rumah. Ini jam juga motor sekolah, ada hile ni kan.
0: Alhamdulillah berartinya.
2: Nah
0: perubahan berarti.
2: Ya ni kan dia coba lebong tu dari rumah itu ya ikutnya tapi juga. Ini ada orang.
0: Alhamdulillah dari pihak keluarga pih mupum maksudnya.
2: Ya mupum.
0: Tidak menyalahkan.
2: Ya ikut
0: Jut. Gad cik ni luar biasa. Kira-kira lagu dari sana dengar diuronyo.
2: Cinta lun sambung maimun.
0: Cinta lun sambung masya Allah. Salam kak.
2: Salim beradik ini, semoga selamat iman, memudah rezeki, sehat, sekeluarga. Betul enggak, Tanah Suci?
0: Amin, ya Allah. Dengan ucapan yang sama, Kak Cik Ni.
2: Ya, Alhamdulillah. Kalian Kak Cik Zarica, Kak Anggi, Dek Nurul di Malaysia, Kak Aisyah, Kak Rana, Susai ni, dan kemanju.
0: Terima kasih, Cik Ni.
2: Dek sama-sama Dek Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Nina dan ke Cik Ni yang kehadir ni buat sesi yang kenele. Langsung tak dengar leh lagu dari Ana Sulaiman, judul Cinta Semusim.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Okay, itu dia lagu darinya Said Azmi dengan Banteng Lun Harap yang sudah mengantarkan kita ke pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat warilun semuanya yang masih terus stay tune di 88,6 MHz yang mungkin saat ini sedang menikmati santap siang bersama keluarga. Semoga menu yang disajikan di hari ini menu favorit dan menu yang sehat untuk keluarga tercinta yang pastinya. Baik, untuk informasi waktu dimana untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur hari ini akan kita laksanakan di pukul 12 lebih 35 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, sesaat lagi pastinya nanti ada lagu-lagu yang kita dengarkan, yaitu lagu-lagu qasidah sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Sebelumnya juga ada lagu mereknya Firsa Agam ya dengan Sejerneh Imata. Lagu ini juga saya spesialkan buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Tetap semangat ya. Selamat mendengarkan semuanya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Kuari Lun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,8 PKH. Ya itu dia, lagu-lagu Islami juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 12.50 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sekaligus aku Juliani pamit dari ruang dengar Kuari Lun semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa,
1: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
4: Lah,
3: di sana ya, Bang.
4: Ape?
3: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
4: Ape?
3: Yang kereta gantung, Bang.
4: Oh, iya.
3: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
4: Ya udah, Nyok.
3: Beneran, Bang?
4: Iya.
3: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
4: Min, bentar.
3: Kenapa?
4: Min, bentar ya.
3: Kenapa? Bang.
4: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
3: Lah, bagaimana?
4: Lah, abang kan kerja dulu.
3: Lah,
4: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
3: Yaudah, gimana
4: abang
3: sih, Bang?
4: Pergi dulu, Bang, ya.
3: Abang, Assalamualaikum. Abang. Ih, abang.

dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi.

Kalau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi SSMM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya. Ya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah, sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi SSMM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya. Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Pamanda.
2: Mungkin kita akan cari tahu lebih lanjut ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh, silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, makanya enggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar, benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SSMM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silakan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda iya. Itu apa sih, Bunda Eli? Ya,
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: bukan? Lenong. Ya, yeah. Kalau ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-mm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan. Mm-hmm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm, ada permaisuri, ada putri, mm-hmm, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, mm-hmm, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Hmm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
2: Okay.
3: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-mm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Mm. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Mm-mm. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat. Mm-mm. Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta
2: ya.
3: Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
2: Yeah.
3: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Hmm. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Mm-hmm. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh, Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya, mm-hmm, bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mm-hmm, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, mm-hmm, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Mm-hmm. Kalau kita perkawinan di Banjar, mm-hmm, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari Raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan dua, terus ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam, artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada, karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung, boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: ini. Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: gula dengan merah.
2: Gula
3: itu
2: ya? Merah.
3: Oke. Nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu. Itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian. Tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah lewat,
3: kemudian tidak bisa aktif, kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti, dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya Ah, kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
3: Bun. Ada.
2: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah.
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam
3: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang go. Wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya
2: beda ya.
3: Itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh,
3: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa, ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya, apakah sekarang atau nanti. Ini kita nunggu Nova Kalista, seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal
2: ya.
3: Mahal kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelap-kelip ya.
3: Baik. Itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Iya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5
3: dulu
2: juta
3: 5
2: sekarang
3: juta.
2: Ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk Kali menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga, sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
4: Kak Eli,
2: apa ini?
4: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
4: Silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik. Untuk kami itu, coba bisa tangannya Nah, itu kan.
4: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek.
4: Uh-uh.
3: Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan.
4: Okay.
3: Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya.
4: Pakai baik.
3: Memang begini kalau baju rajanya.
4: Iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
4: Okay.
3: Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat nah, sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
4: Yeah.
3: Permaisuri beda lagi.
4: Okay.
3: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
4: Okay.
3: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
4: Oh, baik.
3: Nah itu.
4: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
3: boleh,
4: dulu ya.
3: Boleh.
4: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kaeli untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
4: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku, di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya. Coba Nova.
3: Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar-benar
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang. Khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda. Ada.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa.
3: Okay,
5: tidak
3: mesti
5: kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Bagus.
5: Yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan
5: ada
4: laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
3: Okay.
5: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
5: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 35045510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang,
4: humasnya kan, bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis.
4: Oh iya, iya,
5: ya, betul. Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Ya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Ya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Ya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada.
5: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu mah bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
4: Berantak.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya, benar.
5: Di sono.
3: Iya.
5: Oke. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Okay. Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya,
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja teater dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran sama kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Jadi sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Nah, tapi itu juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Ya,
4: masalah kita perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
4: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-roba lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
4: Rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay. Itu
5: boleh. Kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Iya. Permaisuri Nova.
3: Iya
4: menangi
3: betul.
4: Perseteruan.
3: Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan.
4: Iya. Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Gak apa-apa, Kak Eli lebih
4: berat bebannya ya.
3: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
4: Ya, kita bareng-bareng ya.
3: Oke deh. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: biasa.
5: Seumur hidup. Okay.
3: Hampir seumuran kita ya.
4: Iya, hampir terus.
5: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi totalitasnya Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
5: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar. Konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
3: Iya. Yeah.
5: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Surinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan nih.
4: Mamanda ya kan?
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Lenong
5: itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul. Sehari-hari
5: bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
5: Itu.
3: Nah,
5: anehnya kita kan jauh dengan TPRI kan.
3: Bukan
5: TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai, pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai
4: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Pon, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

cả bạn. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026 melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Arihlon, saat ini sudah pukul 14.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau radio ya, yang mungkin sudah sehari-harinya memang ditemani oleh radio ya. Arihlon, seiring kemajuan teknologi komunikasi ternyata ya radio ini sudah mengalami banyak perubahan. Dahulu radio mungkin masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, kini bentuknya sudah lebih ringkas. Dan pada masa awal perkembangan radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan yang lebih intensif. Dan Arihlon, untuk Anda yang selalu setia memantau radio ya, ini informasi yang tentunya sangat menarik, di mana perubahan radio ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an. Teknologi ini membuat radio lebih kecil dan mudah untuk dibawa. Kemunculan radio transistor membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Dan di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi oleh perkembangan sistem penyiaran. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Melansir dari Balai Lokomoniter Ternate, teknologi AM dan FM menjadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Dan seiring kemajuan teknologi digital, radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Bahkan siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Smartphone dan juga komputer bisa untuk dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial, di mana radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar konvensional. Selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga bisa berubah ya, Arihlon ya, di mana pendengar kini sudah bisa mendapatkan pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meski bentuknya sudah berubah nih, Arihlon ya, radio tetap menjalankan fungsi utamanya, yaitu radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan untuk Anda semua. Dan perjalanan radio menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi juga kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang lebih mudah diakses. Demikian Arihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang selalu setia mendengarkan radio dimanapun dan kapanpun ya. Kayaknya kalau sehari nggak dengar radio kayak ada yang kurang gitu ya. Mungkin kesepian kalau misalnya walaupun orang-orang di sampingnya ada, tapi kalau misalnya nggak ditemani sama lagu-lagu kesukaan begitu ya, mungkin ada yang kurang gitu ya. Jadi ware-ware yang saat ini sedang memantau, yang selalu setia bersama Radio RRI Pro 4 Banda Aceh, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Semoga media ini menjadi layanan hiburan untuk Anda dan juga mendapatkan informasi tentunya, dan juga bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Dari studio kami hadirkan salah satu lagu favorit kita ya, Hikayat Bang Leman, lagu Famil Arabi yang akhir-akhir ini sering kita dengar di beberapa platform ya, diputarkan lagu ini. Dan hari ini juga Nurul akan hadirkan untuk Anda.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Bingkai, Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai, Bingkai Budaya, Budaya. Potret, potret budaya Nusantara, Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat, adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.

Demikian Warhilon, sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Salah satunya barusan kita dengarkan dari France, duet dengan Fauzana, Panek di Awak, Kayo di Urang. Sudah kami hadirkan dan sudah menghantarkan kita pada pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda untuk Anda yang selalu setia mendengarkan, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayan 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada tentunya ya, baik di rumah atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang di dalam tempat bekerja ya, dan juga mungkin yang sedang mendengarkan di kafe, di warkop, atau di mana nih, yang mungkin menghabiskan waktu untuk kerja kelompok, untuk mengerjakan tugas, atau mungkin sedang ingin bertemu dengan teman-teman, atau mungkin ingin me time ya di kafe. Dan ware-ware yang mungkin penasaran ya, kenapa sih orang-orang suka betah nongkrong berjam-jam di kafe nih, apalagi anak muda nih ya. Nah, ini ada satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Luhut Semawe, rri.co.id mengabarkan, di mana kafe kini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi atau makanan saja. Bagi sebagian anak muda, kafe justru menjadi ruang untuk bertemu teman, mengerjakan tugas, bekerja, hingga sekedar mencari suasana baru. Tak sedikit yang betah duduk berjam-jam meski hanya memesan satu minuman. Warelon, salah seorang anak muda, Mega namanya ya, mengatakan bahwa suasana kafe menjadi alasan dirinya nyaman menghabiskan waktu bersama teman. Menurutnya, tempat yang nyaman membuat obrolan terasa lebih santai dan tidak terasa waktu sudah berjalan. Dan Warhilan, hal serupa juga disampaikan oleh Rahmi, di mana ia menilai kafe memberikan suasana berbeda dibandingkan berkumpul di rumah. Selain bisa menikmati makanan dan minuman, suasana kafe juga membuat dirinya jadi lebih mudah mencari inspirasi ketika mengerjakan tugas atau sekadar ingin bersantai. Di mana fenomena ini ternyata tidak lepas dari media sosial. Banyak anak muda yang tertarik mencoba sebuah kafe setelah melihat foto atau video tempat tersebut di TikTok maupun di Instagram. Interior yang menarik, menu yang unik, hingga tempat yang cocok untuk berfoto menjadi alasan tersendiri. Dari sini kemudian muncul kebiasaan cafe hopping, yaitu mengunjungi beberapa cafe berbeda untuk mencari pengalaman dan juga suasana baru. Bagi anak muda, bahkan nongkrong di kafe bukan sekedar soal makanan dan minuman. Ada interaksi, cerita, pekerjaan, dan pengalaman yang ikut menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Selama dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, tentunya nongkrong bisa jadi salah satu cara sederhana untuk melepas penat, sekaligus menjaga hubungan dengan teman dan lingkungan sekitar. Mungkin itu ya, Warhilan ya. Yang menjadi alasan kenapa anak-anak muda sekarang betah berjam-jam ini, kok gak pulang-pulang begitu ya, orang tuanya udah nyariin ya. Nah, ternyata ya nongkrong di kafe gak terasa ya, kalau apalagi kita ngobrol sama teman gitu ya, pasti waktu berjalan sangat cepat pun tidak terasa ya. Rasanya memang kayak baru duduk bentar terus, wah udah malam aja nih, udah sore aja nih ya, udah harus waktunya pulang begitu. Jadi Warelon, masih kami temani lagu-lagu. Masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Salah satunya bersama Vira Cantika, ada judul Rungkat. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore ini, sore Selasa 22 September 2026. Untuk ware-ware yang mau bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung ini langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Juju.
1: Iya, betul Nurul.
0: Gimana kabarnya sore ini, Kak Juju?
1: Udah masuk sore nih ya?
0: Ya, udah mau sore.
1: Tapi pagi lu masih siang deh.
0: Iya, karena cuacanya ya, cerah kali ya, hari ini panas sekali.

0: ada ya?
1: Ada tuh cahaya Kak Nur di kampung apa Wes. Di pulau.
0: Menyilaukan Kak Juju ya.
1: Iya.
0: Kak Juju mau lagu apa nih kita putarkan untuk Kakak hari ini?
1: Tadi si Nurul tanyanya. Ini pertanyaan yang paling Kak Juju nantikan ini.
0: Iya, lagu apa, Be?
1: Aduh, lagu apa ya? Lagu darinya. Aduh, lagu siapa ya?
0: Apa tuh?
1: Gaun Merah.
0: Gaun Merah. Gaun Merah dari siapa?
1: Jangan yang lama, yang baru.
0: Yang baru siapa ya? Vita Alfia bukan?
1: Ah, iya.
0: Iya, betul. Oke, siap. Vita Alfia kita hadirkan.
1: Cocok nih kalau cerah-cerah gini pakai baju merah pasti menyala.
0: Ya ampun. Nih hati-hati Kak Juju ya. Kalau ada banteng nanti tuh.
1: Kita bayangin Kak Yana di tengah belang padang pakai jubah merah, bajunya karpet merah, celok warna merahnya.
0: Waduh, ngeri ya. Menyala. Kak Juju mau salam-salam buat siapa nih?
1: Oke, yang jelas Kak Nurul, selamat bertugas Nurul, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Udah makan?
0: Udah dong, gak boleh lupa dong.
1: Ya, mudah-mudahan apa yang Nurul makan hari ini berguna bagi tubuh Nurul ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
1: Oke, okay. Dan jangan lupa juga tuh yang lagi berdiri di tengah lapangan Kak Yana.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu juga beliau.
0: Amin Allah.
1: Buat Kak Eli, Kak Nur, Ayah Madi, Ayah Gas, habis itu Cik Mat, Zainab, habis itu buat semua-semua.
0: Baik, terima kasih Kak Juju.
1: Sama-sama Nurul, Kak Zu permisi.
0: Iya, hati-hati.
1: Oke, ini Kak Zu kasih ya kuncinya. Tolong jaga yang baik-baik ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Warihlon ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini ya?
2: Dengan Maya di Nesu.
0: Oh, Kak Maya di Nesu. Sudah lama enggak kedengaran suaranya. Kemana saja?
2: Iya, Nurul.
0: Kenapa?
2: Sibuk.
0: Oh, gitu. Ini sudah selesai ya? Sudah senggang?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi selama ini mantau juga kan?
2: Waduh.
0: Ini suara apa ya, Kak ya?
2: Komprensi. Oke.
0: Okay.
2: Lagunya Nurul ya.
0: Boleh. Nanti takutnya terputus lagu apa nih?
2: Iya, lagunya dari Eri Susan Mimpi. Ada.
0: Mimpi Eri Susan. Ya. Coba kita cari dulu. Biasanya ada ya?
2: Biasanya ada sih.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat Mama nih, buat Nurul juga, buat Mbak Juju tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Eli juga, Kak Nur, Kak yang di Kurung Raya,
0: Kak Hayati.
2: Kak Hayati, buat semua lah.
0: Oke, siap, terima kasih. Kak Maya di Lempas ya.
2: Terpisah dulu.
0: Di Nesu.
2: Gimana? Terpisah buat seseorang yang jauh di sana.
0: Oke, siap.
2: Salam sayang selalu, semoga sehat semua sekeluarga.
0: Amin. Allah. Kak Maya juga ya.
2: Wah, makasih Nur. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Maya di Nesu. Salah ingat Nur, lampasnya ketukar ya. Biasa ya Warihlon ya. Nama-nama tempat ini susah diingat ya. Yang penting jalan-jalannya jangan lupa ya. Kita dengarkan dulu lagu Gaun Merah dari Vita Alfia ini. Kita hadirkan terlebih dahulu. Setelah itu ada Eri Susan dengan judul Mimpi untuk Kak Maya di Nesu.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan Kak Juju dari Sabang dan juga Kak Maya tadi ya dari Nesu. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Ada Pak Amri.
1: Iya, Dek.
0: Gimana kabarnya sore ini Pak Amri?
1: Sehat, Dek.
0: Oh, alhamdulillah, masih sehat walafiat ya.
1: Iya, cuacanya panas kali ini.
0: Panas kali, berapa derajat hari ini di Kota Malaka?
1: 32, Dek.
0: 32. Panas kali ya. Ada tidur siang hari ini Pak Amri?
1: Baru bangun nih.
0: Oh, baru bangun. Makan gimana? Bentar lagi.
1: Bentar lagi.
0: Oke, siap.
1: Habis Pro Dangdut makan di sebelah.
0: Iya, barengan nanti ya. Pas habis Pro Dangdut ya. Oke deh. Mau lagu apa nih? Nurul temenin pakai lagu apa?
1: Dungkang deh, Re.
0: Gimana? Duengkang. Duengkang ini bahasa Indonesia bukan?
1: Bahasa Indonesia.
0: Oh, enggak.
1: Icil Trisnawati.
0: Iya, enggak ini kan, enggak dicampur dengan bahasa daerah kan?
1: Enggak.
0: Oke, siap. Memang kalau Pak Amri yang request lagu berarti enggak perlu diragukan ya. Udah seleksi ya Pak Amri ya?
1: Udah beres.
0: Wih, mantap. Boleh salam-salamnya berarti. Untuk siapa?
1: Salam. Salam pertama buat Adik Nurul, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah, Pak Amri juga ya.
1: Ya, hati-hati di jalan.
0: Siap Bapak.
1: Kemudian Cemak Lamaru, Macik Lamara, Wak John, Lampitang, Kanda Jaria, Lumada, Yabi, Bagaring, Gayati Korea.
0: Okay.
1: Enak kita pak.
0: Semuanya.
1: Ya. Udah lah ya. Makasih banyak dan Nurul.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung silahkan 0651470555 kembali kami buka. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Waduh, terjatuh ternyata ya. Di belakang Pak Amri tadi silahkan ya yang mau bergabung 0651470555. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Bunda Jaria.
2: Iya benar.
0: Iya, Bunda gimana kabarnya hari ini?
2: Baik-baik aja.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah makan siang?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti nggak ada kegiatan apa-apa? Santai
2: nggak
0: saja.
2: Ada, santai aja.
0: Ada rapat dengan Pulau Kapur ini.
2: Ya harus rapat dong.
0: Harus dong ya kan. Gak boleh nanti ada proyek-proyek yang gak sesuai ya kan. Gimana dong?
2: Itulah.
0: Harus dibahas dengan segera.
2: Iya. Nah dari tadi nih yang terselesai nih.
0: Oh iya. Membangun pulau.
2: Pulau Kapur.
0: Iya. Bunda mau ditemenin pakai lagu apa sore ini?
2: Lagu hari ini Syahdu aja dari Roma Irama ya.
0: Boleh, Syahdu.
2: Salam-salam barusan Pak Amri ya.
0: Iya, betul.
2: Pak Amri, Cik Man, Juju di Sabang, Inur,
0: iya.
2: Kisi. Siapa tuh lagi ya? Buat Nazar di ini ya.
0: Di mana?
2: Di Ramlom ya. Dan grup silaturahmi semuanya ya.
0: Oke, siap. Yo, terima
2: Pak
0: kasih.
2: Nurul, sehat selalu selama iman dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Jariah di Lumbata. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Di saat ini pukul 15.23 kita putarkan Duh Engkang dulu nih untuk Pak Amri dari Kota Malaka dan ada Syahdu nantinya dari Roma Irama untuk Bunda Jariah.

0: Demikian Warah Hilon, dua nomor lagu permintaan Pak Amri Kuta Malaka dan juga Bunda Jariah di Lungbata. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir ya untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya, kemarin jadi pembuka, hari ini penutup.
1: Iya, itu malaman itu.
0: Untuk nanti malam. Gimana kabarnya hari ini Pak Le?
1: Alhamdulillah masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Itu ada yang datang ya?
1: Enggak.
0: Kok ada suara pintu? Kayaknya entah suara kucing.
1: Nah, suara kucing mungkin.
0: Oh kucing. Siapa namanya kucingnya?
1: Si Manis.
0: Si Manis. Siap-siap. Pak Le, mau lagu apa nih sore ini?
1: Kemarin itu pacarku
0: pelit. Pacarku pelit, terus?
1: Sayang.
0: Pacarku tersayang, udah, terus?
1: Bella Rosa.
0: Gimana?
1: Bella Rosa.
0: Bella Rosa.
1: Iya.
0: Bella Rosa judulnya?
1: Pacarku Moy.
0: Pacar Gemoy.
1: Pacarku Emoy.
0: Pacarku Emoy. Oh, kirain Gemoy tadi. Pacarku Emoy. Coba Nur cari dulu ya. Boleh salam-salamnya untuk siapa Pak Le?
1: Nikmat. Yana.
0: Iya.
1: Yana. Jadi.
0: Iya.
1: Dan untuk semua biaya lah.
0: Baik.
1: Semuanya dibungkus rapi.
0: Iya.
1: Sampai beres ya.
0: Siap. Kita bungkus ya.
1: Iya. Hanya itu Anis.
0: Anis.
1: Jadinya itu Zainabun.
0: Zainabun. Siap. Makasih Pak Le. Salam juga untuk yang di rumah ya Pak Le ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Semoga selalu sehat ya Pak Le dan ibunda tercinta, ibu tercinta ya dengan istrinya Pak Le. Juga kucing-kucingnya tentunya ya. Semoga semuanya sehat. Dan terima kasih juga untuk semua warah-warah yang sudah bergabung. Ada Kak Juju tadi dari Sabang, Kak Maya di Nesu, Pak Amri Kuta Malaka, Bunda Jariah dari Lungbata. Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung gak apa-apa, jangan sedih, jangan galau, jangan merana, besok bisa bergabung lagi di Pro Dangdut insyaallah ya, jika ada waktu dan kesempatan. Roll tutup dulu Pro Dangdut hari ini, sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.
2: Okay, boys.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, menengok Memorial Museum Perdamaian Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-71 tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempalak Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Di sini kisah konflik perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan Mahfud Tahir.
1: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017.

0: ya?
1: Dibukanya jadwal kantor Pak, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
2: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, diantaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
3: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
2: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
4: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT Lalu Lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini, antara lain lebih dekat dengan masyarakat, kemudian tampil juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
5: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Ditlantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
6: Fatalitas korban menurun. Okay. Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras dari anggota kami.
5: Ditlantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP.

0: angka tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot bronc kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu, polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
1: Azana Oasis Hotel Aceh kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern setelah menjalani renovasi, meski mengusung konsep kekinian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Azana Oasis Hotel Aceh kini hadir dengan wajah baru setelah menjalani renovasi pada bangunan lamanya. Transformasi tersebut membawa nuansa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal sebagai bagian dari identitas hotel. Konsep tersebut terlihat dari upaya hotel memadukan desain modern dengan unsur lokal, sehingga perubahan tampilan tidak menghilangkan karakter Aceh yang menjadi bagian dari lingkungan hotel. General Manager Azana Oasis Hotel Aceh, Muhammad Ade, mengatakan modernisasi hotel tidak harus membuat identitas lokal ditinggalkan.
3: Bagi kami, menjadi hotel yang modern bukan berarti harus meninggalkan identitas lokalnya.
4: Oke.
3: Nah, justru kami ingin menghadirkan wajah baru yang tetap berkarakter kepada kultur budaya lokal Aceh ini. Itu berarti modern dalam pengalaman, namun tetap menghormati nilai-nilai yang ada.
2: Menurutnya, renovasi dilakukan untuk menciptakan suasana baru yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap memberikan pengalaman yang nyaman bagi para tamu. Selain pembaruan tampilan, Azana Oasis Hotel juga berupaya menghadirkan konsep hotel yang ramah keluarga, salah satunya melalui penyediaan fasilitas playground yang dapat dimanfaatkan anak-anak selama berada di hotel. Konsep tersebut diharapkan membuat hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga ruang yang nyaman bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Sumawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Sumawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Darmanhur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
2: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lingsma? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia Bang Ella. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan pada saat para petani sedang menyerahkan 100 ton ubi. Misalnya seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kue, kue itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kue daerah, khas daerah.
1: Dengan pola tersebut, menurut Damanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Damanhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang pasar, serta membangkitkan gairah UMKM di Kota Lok Sumawe. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan, RRI Lok Sumawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: DP 3AP2KB Kota Lok Sumawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Sumawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Lok Sumawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
4: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Lusmawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lusmawe.
3: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Lhokseumawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, daerah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
5: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
6: Ya.
5: Jadi kami dari Polres Lhokseumawe ini hal ini sudah lama kita lakukan.
6: Baik.
5: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Lhokseumawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan. Bahkan pada hari ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan.
6: Yeah.
5: Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa.
6: Yeah.
5: Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT.
6: Yeah.
5: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres Lhokseumawe karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Lhokseumawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: UTS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: MTSS Harapan Bangsa atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di dalam Inggris Club ini kita pertama ya tujuannya untuk belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini apa tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Nah, semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya itu yang pertama kita harus utamakan conversation dulu.
1: Menurut Gandis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
3: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
4: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
3: Iya, mudah dipahami.
4: Mudah dipahami ya.
1: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI, Kodim 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah di samping Masjid Agung Melabuh pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Mayor CKE Teguh Widodo menjelaskan bazar pasar murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
6: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
5: Bazar pasar murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan bazar pasar murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah bersiar yang memang sama-sama pemda kita laksanakan juga berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah yang mungkin akan dilaksanakan selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disdukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Kepala Disdukcapil Aceh Tengah Ulia Putra mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
4: Sekarang khususnya untuk mencoba menginventarisir masalah-masalah admindut, yang mana setiap permasalahan admindut ini untuk ketepatnya harus melalui pengadilan negeri, yang mana mekanismenya adalah polisi dan ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan yang terdapat karena dokumen-dokumen kependudukan lainnya kita harus melalui pengadilan.
3: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan direncanakan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: TNI di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Bazar tersebut menyediakan ratusan paket sembako dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Artileri Medan Muhammad Zainal Arifin Esos mengatakan, bazar menyediakan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah disebarkan oleh anggota TNI kepada warga.
2: Yang kita sediakan sekitar 200 paket bahan makanan yang sudah kita bagikan melalui mekanisme kupon-kupon. Ini untuk masyarakat juga. Anggota kami menyebarkan kupon-kupon tersebut pada masyarakat. Jadi masyarakat yang telah mendapatkan kupon-kupon tersebut bisa datang ke sini untuk menukarkan kupon tersebut dengan paket sembako itu. Dengan adanya bazar ini dapat meringankan kehidupan masyarakat terutama di Kota Sabang.
1: Setiap sembako senilai Rp110.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter dan telur ayam 1 papan. Pelaksanaan bazar melibatkan 7 satuan TNI di Kota Sabang yakni Guskam Laku Armada 1, Lanal Sabang, Kodim 0112 Sabang, Lanudal Sabang, Lanut Maimun Saleh Sabang, Fasarkan Sabang dan Satrat 101 Sabang. Sementara itu warga Sabang Irawati mengungkapkan harga sembako yang dijual melalui bazar tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Membantu rakyat kan, karena

0: kali atau dua kali.
1: Selain bazar sembako, rangkaian HUT ke-81 TNI di Kota Sabang juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pengobatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TNI kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Polsek Penanggalan Sebulsalam kawal pendaftaran. Kembali lagi, Polsek Penanggalan Sebulsalam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Personel kepolisian sektor Penanggalan bersama jajaran Babin Kaptimas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
4: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
5: Pengajuan dulu, sifatnya
4: kita ajukan pencariannya tahun depan.
5: Pencarian tahun depan.
4: 500 lebih ya?
5: Ada. Lebih kurang 500 orang lebih.
4: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol, diblokir itu.
5: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari dinas sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami, Babin Kamtibmas Polsek Penanggalan.
3: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babin Kaptimas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kolom 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

masih Warelon di Warpon Anda Berada, masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon, label pada kemasan makanan memberikan berbagai informasi yang dapat membantu konsumen mengenali produk sebelum membelinya. Dan informasi tersebut biasanya tercantum pada bagian tertentu pada kemasan dan dapat diperiksa dengan mudah sebelum produk dibawa pulang. Dan tentunya Warelon, nama produk menjadi salah satu informasi awal yang dapat dilihat untuk mengetahui jenis makanan atau minuman yang hendak dibeli. Dan selain nama produk, konsumen juga dapat memperhatikan daftar komposisi yang dicantumkan, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut. Dan daftar bahan juga dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen yang ingin mengetahui isi produk atau memiliki kebiasaan memilih makanan dengan bahan tertentu. Berat bersih juga penting diperhatikan karena dapat membantu konsumen mengetahui jumlah isi yang terdapat dalam suatu kemasan. Informasi tanggal kadaluarsa menjadi bagian lain yang tidak sebaiknya dilewatkan. Dan pemeriksaan tanggal tersebut juga dapat dilakukan sebelum membeli produk maupun sebelum dikonsumsi. Konsumen juga dapat memperhatikan informasi nilai gizi yang biasanya dicantumkan sejumlah kandungan di dalam makanan seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga zat gizi lainnya. Informasi dan nilai gizi juga dapat sebagai bahan pertimbangan ketika memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan makan sehari-hari. Dan selain membaca tulisan pada kemasan, kondisi fisik produk juga perlu diperhatikan, Warilun. Kemasan yang rusak, bocor, robek, atau juga mengelembung sebaiknya tidak dipilih. Pemeriksaan sederhana tersebut juga dapat dilakukan ketika berbelanja, terutama jika makanan yang akan disimpan dalam beberapa waktu sebelum dikonsumsi. Dan pada beberapa produk terdapat pula informasi mengenai cara penyimpanan. Produk tersebut juga dapat membantu konsumen menyimpan makanan sesuai dengan kondisi yang dianjurkan. Jadi Warelo, membiasakan diri membaca label tidak membutuhkan waktu lama, namun konsumen dapat terlebih dahulu memeriksa beberapa informasi seperti nama produk, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan berat bersih dari nilai gizi. Dan kebiasaan tersebut juga dapat membantu konsumen membandingkan beberapa produk sejenis sebelum menentukan pilihannya. Dan dengan memahami informasi yang tersedia pada produk, Warelon juga dapat mengenali produk dengan lebih baik dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang dicantumkan pada produk tentunya. Jadi Warelon, membaca label sebelum membeli menjadi langkah sederhana yang dapat diperhatikan dalam aktivitas berbelanja sehari-hari ya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warelon di walaupun Anda berada masih bersama kami RR Program 4 Banda Aceh. Warelon, barang yang menumpuk di rumah dapat membuat ruang terasa makin sempit. Dan karena itu Warelon memilah barang secara berkala juga dapat menjadi kebiasaan sederhana yang untuk menjaga rumah agar tetap rapi dan nyaman tentunya. Dan tentunya Warelon, proses memilah dapat dimulai dari satu ruangan atau satu lemari terlebih dahulu, dan cara ini tersebut juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan tentunya Warelon, barang-barang dapat dikelompokkan ya menjadi beberapa bagian seperti yang masih digunakan, jarang digunakan juga, dan dapat dari pemberian orang lain atau sudah tidak layak digunakan. Dan barang-barang yang masih dibutuhkan sebaiknya disimpan di tempat yang mudah ditemukan, dan penyimpanan yang teratur juga dapat membuat penghuni rumah tidak perlu mencari terlalu lama ketika membutuhkan barang-barang tertentu tentunya. Nah, sementara itu barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi juga dapat dikeluarkan dari ruangan penyimpanan seperti membuangnya, dan kondisi barang yang dapat diperiksa dan untuk melihat apakah masih ada manfaat bagi orang lain tentunya. Pakaian juga menjadi salah satu jenis barang yang dapat diperiksa secara berkala, dan pakaian yang terlalu selama tidak digunakan dapat dipertimbangkan untuk disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan tentunya ya Warelon ya. Mainan-mainan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa, terutama jika jumlahnya sudah semakin banyak. Mainan yang masih digunakan dapat disimpan, sementara yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan juga dapat dipisahkan. Nah, peralatan rumah tangga juga dapat dipilah nih buat ibu-ibu juga yang seperti menyimpan baskom, menyimpan piring yang mungkin yang biasanya sudah tidak sering digunakan, bahkan dari pertama dibeli juga mungkin nggak digunakan ya Warelon ya. Juga yang paling sering ya disimpan itu yaitu setiap membeli sesuatu produk ya, kotaknya disimpan. Padahal sebenarnya kotak-kotak ini juga dapat menambah space untuk penyimpanan di rumah tentunya, padahal kotak tersebut kadang-kadang tidak digunakan atau bahkan produk yang kita beli sudah tidak ada lagi namun kotaknya masih tersedia. Itu juga dapat menambah tempat penyimpanan.

Kanan kita tentunya. Dengan mengurangi barang yang tidak digunakan lagi, di ruangan rumah terasa lebih lapang dan juga barang-barang penting menjadi lebih mudah ditemukan. Dan kebiasaan memilah ini secara berkala juga dapat membuat kegiatan merapikan rumah terasa lebih ringan tentunya.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

لا يستوي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sadaqallahul Azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqana bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa naf'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam yang diberkahi ini Allah masih memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, dan Allah juga masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengikuti halakah pengajian pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ta'zim wa takrim kami kepada guru kami yang mulia Abu Dipaya Basi, begitu juga wakil-wakil imam masyiraya yang lainnya yang kami muliakan, kepada seluruh hadirin wal hadirat bandum jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, sembari sama-sama kita niatkan i'tikaf, mari sejenak kita dengarkan barangkali sedikit mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi lontuan sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh hadirin wal hadirat jemaah pengajian malam Rabu yang Allah muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tercatat bahwasanya ketika Nabiullah Daud alaihi salam bermunajah dengan Allah, saat itu Nabi Daud meminta doa perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Daud alaihi salam bermunajah dengan Allah, beliau meminta doa perlindungan dari empat perkara. Mudah-mudahan empat perkara ini bisa kita amalkan juga, baik setelah sholat fardu atau kita baca nanti setelah sholat-sholat sunnah lainnya. Apa doa Nabi Daud alaihi salam ketika bermunajah dengan Allah? Yang pertama kali, Allahumma inni a'udzubika minim ra'atin su tuqarribu syaiba qoblal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya. Itu doa Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya. Tuqarribu syaiba qoblal masyib. Yang istri ini, dia membuat

0: rambutku beruban sebelum tiba waktunya. Bahasa Aceh, ya Allah, lemelindung dari perumoh-perumoh yang bro akai, yang pegat oklen putih yugoh lom wate. Jadi ini permintaan Nabi Daud yang pertama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Ada apa dengan doa ini? Mengapa Nabi Daud meminta perlindungan dari istri? Ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran pada surat At-Taghabun ayat 14 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketahuilah, inna min azwajikum wa auladikum adu walakum, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu itu akan ada nantinya yang menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Ini klarifikasi Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu, adu walakum, itu akan ada yang menjadi musuh bagi diri kamu sendiri. Peringatan Allah, fahzaruhum, oleh karena demikian berhati-hatilah terhadap keduanya, apakah itu istri atau itu anak. Apakah hadirin wal hadirat bandum jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, sudah sewajarnya kita selaku pria atau wanita setelah sholat dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari istri yang buruk akhlaknya. Kalau yang istri minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung dari suami yang buruk akhlaknya. Untuk apa yang demikian? Supaya waktu kita menjalani hubungan di dalam rumah tangga akan mendapatkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak demikian, rumah tangga ini akan kacau balau. Suami tidak memuliakan istrinya, istrinya pun demikian, tidak memuliakan suaminya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istri ini jangan kita anggap selalu menjadi teman terbaik. Kadang-kadang justru dialah yang menghancurkan hidup kita, apalagi banyak tuntutan seperti doa Nabi Daud tadi. Ya Allah, aku berlindung dari istri yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Karena kata Nabi, nanti akan tiba suatu zaman, suatu masa, yang ketika masa itu tiba, istri akan menghina suaminya karena kefakirannya. Ibu menghina anaknya karena anaknya fakir ataupun miskin, dan anak menghina orang tuanya yang fakir. Apakah masa itu telah tiba ataupun tidak? Coba kita lihat bagaimana realita kehidupan sekarang. Ada banyak istri yang menghina suaminya sendiri. Kenapa? Suaminya fakir, suaminya kurang mampu, suaminya terbatas, sehingga gara-gara suaminya fakir dan miskin, istrinya ini menghujat, istrinya ini menghina, mencaci maki suaminya sendiri. Bahkan yang sayangnya, istri itu menjadi istri yang durhaka, nusyus dalam agama. Maka istri yang durhaka inilah yang perlu kita ekstra hati-hati. Pakon, karena menyohana menan, getanyo suami selalu menuruti apapun yang dia inginkan. Bukankah banyak kita lihat sekarang suami-suami yang takut istri? Tak le takalon rata-rata lindo, yo ke perumoh ro masing-masing. Ketika dia meminta sesuatu, banyak permintaannya. Suami yang enggak ada uang ini rela mencuri, rela korupsi, rela menghalalkan cara demi dapat uang, memuaskan hawa nafsu istrinya sendiri. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada istri yang model-model demikian, belajarlah untuk menghadapinya sedikit demi sedikit dan terus meminta doa kepada Allah seperti doa Nabi Daud. Kenapa? Kalau kita minta doa seperti doa Nabi Daud dan kita amalkan doa ini, insya Allah istri kita akan berubah sedikit demi sedikit, tidak menyusahkan suaminya, kemudian dia baik budi perkertinya. Insya Allah, oh tanyo hana bagah putih. Tapi kalau tidak kita minta bantuan Allah melalui doa, ada istri yang model-model macam tadi, belum apa-apa rambut kita sudah beruban. Baru 35 tahun, baru 30 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, tiba-tiba rambutnya sudah putih. Maka hati-hatilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah terhadap istri yang akan menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Amalkan doa Nabi Daud ini, insya Allah Anda tidak akan takut istri lagi. Anda itu kepala keluarga, Anda itu harus bijaksana, ya kendayo. Kita yang memegang hukum dalam rumah tangga, jangan sampai kita suami diatur oleh istri. Kalau sekedar memberikan nasihat, oke. Kalau sekedar memberikan peringatan, oke. Tapi kalau kita diatur oleh istri, maka kita ini bukan kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, pria itu, suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa setelah sholat lima waktu berdoa seperti doa Nabi Daud. Begitu pula kaum Hawa, kaum wanita, minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suami yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Kadang-kadang bukan istri yang membuat kita rambut putih, pria yang berambut putih, tapi justru suamilah yang membuat istrinya beruban atau berambut putih karena tingkah laku suaminya ini. Kemudian doa yang diminta oleh Nabi Daud alaihi salam yang kedua kepada Allah ketika bermunajat. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak-anakku yang akan menjadi malapetaka, musibah terbesar bagiku nantinya. Ini doa agar anak kita menjadi anak yang soleh, dan doa agar anak kita nantinya jangan durhaka kepada orang tuanya sendiri. Ayah mertuah, mak yang berbahagia, laulang tiga otak doa Nabi Daud, Allahumma inni a'uzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari anak-anakku yang menjadi malapetaka nantinya bagiku. Jangan sampai anak kita menjadi anak durhaka. Jangan sampai gara-gara anak kita orang tua masuk ke dalam neraka, terjerumus ke dalam neraka. Maka kenapa Nabi Daud ini meminta doa yang demikian? Ini juga sesuai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman tadi, sesungguhnya istri dan anak-anak kamu itu akan menjadi musuh bagi kamu. Dan juga Allah klarifikasi di dalam ayat yang lain, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu bahwa sungguh di antara harta dan anak-anakmu itu akan ada yang menjadi fitnah, ujian terbesar bagimu. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua anak itu berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, ini banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya sendiri. Tapi ketahuilah dan yakinilah, sebelum orang tua anaknya itu durhaka kepada orang tuanya, jauh lebih awal durhaka orang tuanya dulu kepada anaknya. Pekanjemenan, kenapa demikian? Karena orang tuanya ini, begitu anaknya lahir dan sampai dewasa, tidak pernah dia berikan hak-hak anaknya. Anak-anak itu ada hak. Kalau hak itu tidak kita tunaikan, tidak kita berikan, maka orang tua sudah lebih awal durhaka terhadap anaknya daripada anaknya durhaka kepada orang tuanya. Apa hak anak? Yang pertama, ketika anak itu dilahirkan, ayahnya itu mengazankan di telinga sebelah kanan. Kemudian setelah azan itu selesai, ayahnya iqamah di telinga sebelah kiri. Apakah anak bayi itu laki-laki atau perempuan? Tapi kebanyakan anak laki-laki diazankan dan iqamah, giliran anak perempuan cuman iqamah saja. Padahal bukan demikian. Bandua, anak laki-laki yang lahir diazankan di telinga sebelah kanan, diiqamahkan di telinga sebelah kiri. Anak perempuan juga demikian, telinga sebelah kanannya diazankan, kemudian telinga sebelah kiri diiqamahkan. Itu kenapa azan? Tertulis di dalam kitab I'anatu Talibin, anak itu diazankan untuk apa? Diajarkan kalimat tauhid pertama kali di telinganya. Menan lahe dajet lunyung anak tanyo berdilengo kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama kali didengar ketika dia lahir ke dunia ini. Bukan malah sebaliknya. Kita enggak azan, kita enggak iqamahkan, kita enggak tunaikan hak-haknya. Maka wajar orang tua ini lebih awal durhaka dari anaknya. Kemudian apa hak lagi anak bagi orang tua? Ketika azannya selesai, azan di telinga sebelah kanan, iqamah di telinga sebelah kiri, bacakan Inna Anzalna, surat Al-Qadar. Untuk apa? Tersebut di dalam kitab I'anatu Talibin itu, barang siapa yang anaknya dibacakan surat Al-Qadar, Inna Anzalna, dia akan dipelihara oleh Allah sepanjang hidupnya dari berzina. Anak kita enggak akan berzina. Anak kita dilindungi oleh Allah. Anak kita tidak melakukan kekejian, kefasikan. Hana dipubut zina anak tanya ayah. Mak mertuah yang berbahagia, kalau waktu masih bayinya, setelah azan dan iqamah kita baca Inna anzalna fi lailatul qadr. Itu dibaca. Ya, insyaallah kalau anak kita bacakan itu, janji Allah, dia akan dipelihara, dijaga sepanjang hidupnya dari melakukan perzinahan. Maka ini hak anak terhadap orang tua yang mesti kita penuhi. Kira-kira ada kita lakukan atau tidak? Coba tanya pada diri masing-masing. Mungkin yang jomblo-jomblo belum berkeluarga enggak tahu. Tapi begitu dah berkeluarga nanti diberikan keturunan, ini yang mesti kita tanya sama guru-guru kita. Tengku apa kita baca ketika anak lahir? Azan lunyong belah toh, iqamah lunyong belah toh, berdoa yang tak baca, tanya. InsyaAllah anda telah menunaikan hak-hak anak. Ketika anak itu sudah berusia 7 tahun, apa yang tugas kita orang tua mengajarkannya? Ajarkan dan perintahkan dia tentang sholat. Sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Walau sholatnya belum sempurna, walau kadang-kadang mau atau enggak, tugas kita orang tua adalah perintah sholat. Kalau dia udah 10 tahun, kita juga tidak memerintahkan dia, maka dosa di atas orang tua. Menyeumu katipluh den, di samping perintah sholat, kalau anaknya enggak mau dipukul dengan memberikan adab. Bukan pukul yang menimbulkan luka bekas, bukan. Tapi pukul memberi ta'adduban, memberikan adab agar dia tahu bahwa sholat itu sangat penting dalam kehidupannya. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perlakuan yang keji dan yang mungkar. Dari kecil kita sudah tanamkan kewajiban itu kepada anak kita dari usianya 7 tahun, kemudian 10 tahun. Kalau dia enggak mau sholat juga, pukul dengan memberikan adab. InsyaAllah lezat ladim oh kakaim biasa menan kadewasa karaya ente ada hantayule. InsyaAllah dia sudah terbiasa dengan sholat 5 waktunya. Nah, kalau usia 7 tahun, 10 tahun tadi kita enggak pernah menyuruh anak kita sholat, kira-kira yang durhaka itu siapa? Orang tua atau anaknya? Orang tuanya jauh lebih awal durhaka terhadap anak-anaknya. Maka jangan heran apa yang diucapkan oleh orang tua kita dahulu. Kelirung tuha jaman, yuh manteng rebong manteng jit tawin, oh jit ketring haikli tabuta. Kibang kelirung tuha jaman, yuh mantong rebong, yuh mantong rebong, mantong jid tawid, oh jid ketring, haikli tabuta. Artinya apa? Kalau semenjak kecilnya usia dininya kita ajarkan ilmu agama, insya Allah dia akan paham dan mempelajarinya. Tapi kalau usianya sudah dewasa, usianya sudah senja, maka apapun yang kita ajarkan itu tidak akan masuk dalam pikirannya. Maka mendidik anak itu mulai dari kecil sampai dia usia baligh. Kalau Anda telat merespon memberikan tanggung jawab yang demikian kepada anak Anda, maka jangan heran anak Anda itu durhaka kepada orang tuanya. Salah sendiri kitanya yang enggak mengajarkan ilmu agama, kita yang tidak mengajarkan tata krama. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah diri kamu terlebih dahulu dan jagalah keluarga kamu setelahnya dari api neraka. Pada ayat ini Allah memberikan kewajiban kepada kita. Sebelum kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat, beribadah dan sebagainya, kita dahulu yang ubah diri sendiri. Ayah, ibu, ubah diri sendiri. Jaga, dari pelihara dirinya dari api neraka. Pelihara waktu sholat, pelihara puasa di dalam bulan Ramadan, bayar zakat dan sebagainya. Ketika orang tua ini sudah mampu menjaga dirinya sendiri, baru wa ahlikum, pelihara dan jagalah anak-anakmu, istri-istrimu dari api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan apa arti pelihara tadi? Mengajarkan anak Anda ilmu agama dan tata krama. Ilmu agama wajib diajarkan, yang kedua tata krama. Ilmu tentang agama kita ajarkan tentang syariat. Ilmu tata krama kita ajarkan tentang ilmu tasawuf, akhlak budi pekerti yang baik. Maka menyo anak tanyo gad akai mulia pada pandangan masyarakat. Apa kata orang tua kita dahulu? Menyo get pekaten rimung lamputen di pemulia. Menyo hana get perangui, ada get jemungui hana harga. Itu pebiasa orang tua kita dahulu. Mereka menyebutkan gini, menyoget pekaten rimung lamputen di pemulia, menyohana get perangui, ada get jemungui hana harga. Artinya kalau dia itu berakhlak mulia, kemana saja dia pergi dia dimuliakan oleh Allah. Bahkan ketika ada harimau, harimau pun segan memuliakannya. Kita pernah mendengar bagaimana sejarah dulu para alim ulama bisa menaklukkan harimau, para alim ulama bisa menaklukkan singa. Kenapa? Singa memuliakannya, harimau memuliakannya. Kenapa? Akhlak dan ilmu agama. Makanya menyoget pekaten rimung lamputen di pemulia, menyohana get perangui. Kalau akhlaknya enggak bagus, walaupun dia rapi, dia ganteng, dia bagus pakaiannya, tetap enggak ada harga. Apa kata orang? Rugo dijak betua peloden, adab melimong tan. Rugo tuha umu, adab melimong tan. Kenapa? Orang enggak ada adab, enggak ada akhlak mulia, tidak ada harga sama sekali. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau anak kita sukses dunia dan akhirat tentang ilmu agama, bacakan doa yang dibaca oleh Nabi kepada Ibnu Abbas dan kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Ketika Ibnu Abbas masih kecil, dipegang kepalanya oleh Nabi, dibaca doa. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ilmu agama dan pahamkanlah dia cara mentakwilkan, mengartikan Al-Quran. Apa yang terjadi? Doa Rasulullah Allah ijabahkan. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas menjadi ulama yang terkemuka, ulama yang paling terkenal, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis. Itu Ibnu Abbas. Kuburan beliau di mana? Di kota Taif. Mungkin jamaah yang sudah pergi umrah ada ke Taif, ke masjid Ibnu Abbas, disitulah dimakamkan Ibnu Abbas. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas. Abbas, paman Nabi. Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Nama asli beliau Abdullah. Karena anaknya Abbas, dipanggillah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ini dalam catatan sejarah 1500 lebih hadis yang beliau riwayatkan. Kenapa beliau ahli fiqah? Kenapa beliau ahli tafsir? Ahli tentang memaknai Al-Quran, hadis. Itu doa Nabi tadi ketika dia masih kecil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Maka jamaah sekalian, anak-anak kita waktu kita antar sekolah atau sebelum kita antar ke tempat pengajian, bacakan di kepalanya. Begitu dia salam ataupun berjabat tangan dengan kita, minta izin pamit, kita usap kepalanya, kita baca. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau laki-laki, kalau anaknya perempuan, Allahumma faqihha fid din wa'allimha ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak perempuan saya tentang ilmu agama dan ajarilah dia cara mengartikan, memahami Al-Quran. Kalau ada dua orang, Allahumma faqihhuma fid din wa'allimhuma ta'wil. Kita tadi kan belajar rame-rame. Maka lun baca doa apa bodoh? Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ini bisa kita pakai sebagai doa belajar. Agar ketika kita hadir di majelis taklim, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikut pengajian, kita paham. Baca doa ini sebelum pengajian. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dan bacakan untuk generasi-generasi anak-anak kita ke depan nantinya. Itu cerita tentang doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, jamaah sekalian, dia diantar oleh ibunya semasa usia 10 tahun. Waktu itu Nabi sedang di Madinah. Ibu Anas bin Malik ini orang fakir, orang miskin, gak ada harta apapun. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi lainnya semua memberikan bantuan kepada Nabi ketika Nabi berjihad, berdakwah. Ada yang kasih harta, ada yang kasih uang, kasih belanja, makanan. Tapi karena ibunya Anas bin Malik sangat miskin, beliau tidak tahu memberikan apa-apa. Apa yang terjadi? Pikiran beliau ini cerdas, carong, mak. Maka naluri ibu itu pinter, carong, perempuan itu pinter. Kemudian datanglah ibu Anas bin Malik kepada Rasulullah membawa seorang anak kecil yang usia 10 tahun. Apa beliau katakan? Wahai Rasulullah, aku tidak ada harta untuk membantumu. Aku tidak ada emas, perak untuk bantumu. Yang aku miliki hanya seorang anak laki-laki usia 10 tahun. Dia saya berikan untuk Anda. Terserah Anda mau suruh apa. Terserah. Gejo anak. Bayangkan seorang anak usia 10 tahun diberikan untuk Nabi Muhammad pada masa itu. Apa tugas Anas bin Malik? Dia merapikan sandal Nabi. Dia membereskan apa pekerjaan Nabi. Wate Nabi gejak semubet gejak dakwah. Anas bin Malik ikut serta. Didoakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu wa atil hayatahu wa adkhilhu jannah. Perhatikan. Allahumma akthir amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Satu. Kedua, Allahumma akthir auladahu. Banyakkanlah keturunannya Anas bin Malik. Dua. Ketiga, Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Yang terakhir, Allah wa adkhilhu jannah. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita juga. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, ketika Nabi telah wafat, Anas bin Malik ini sangat banyak harta. Makmur hidupnya. Kenapa? Dia memiliki kebun kurma, setiap tahunnya berbuah. Dan buahnya ini melebihi kebun orang lain. Panennya luar biasa. Makmur hidupnya, kaya raya. Akan berkat doa Rasulullah yang tadi, Allahumma akthir amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Kemudian apa yang terjadi lagi? Allahumma akthir auladahu, ya Allah banyakkanlah keturunan Anas bin Malik. Ternyata keturunan Anas bin Malik dalam catatan sejarah 100 orang lebih, anak dan cucunya. Bayangkan 100 orang lebih, itu anak beliau, cucu-cucu beliau. Kenapa? Berkat doa Rasulullah. Kemudian doa yang ketiga, wa atil hayatahu, ya Allah panjangkanlah umur Anas bin Malik. Berapa usia Anas bin Malik? 100 tahun lebih baru beliau wafat. 100 tahun lebih. Kenapa panjang umur beliau? Doa Rasulullah. Dan yang terakhir, wa adkhilhu jannah, ya Allah masukkanlah Anas bin Malik ke dalam syurga. Insyaallah Anas bin Malik akan masuk ke dalam syurga. Karena itu yang khadim Rasulullah, melayani Rasulullah, sahabat Nabi, kemudian meriwayatkan hadis 2000 lebih. Nyandup carong Anas bin Malik selalu bersama Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis 2000 lebih. Kenapa? Melayani Rasulullah, ikut serta Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, menjadi orang alim, ahli tafsir juga, ahli hadis juga. 2000 lebih hadis beliau riwayatkan. Riwayat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, itu doa Rasulullah. Maka doakan anak kita gini, pegang kepalanya, Allahumma akthir auladahu wa amwalahu, ya Allah banyakkanlah anaknya, banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Abi hai ingat doa panjang tad, doa Ibnu Abbas senang hafai ke doanya lomken ken dengan bahasa droju. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Aceh boleh, tapi paham maknanya. Oh kalau mau bahasa Arab lebih oke lagi. Manya perle tulih ba kupi-kupi ba kata-kata ke de ba daya ta tulih de insyaallah. Pemu doanya doa lain ada tulih. Ha, tapi karena ini waktu singkat, kita nanti sudah salat Isya, kita cukupkan doanya sekian dulu. Yang pertama doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah pahamkanlah anak kami yang laki-laki ini tentang ilmu agama, dan ajarilah dia cara menafsirkan ayat Al-Quran. Kedua, doa Nabi untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir amwalahu, ya Allah banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah keturunannya, dan masukkan dia ke dalam syurga. Itu kita bisa terapkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kemudian Nabi Daud bermunajah lagi kepada Allah yang kali ketiga. Apa doa Nabi Daud? Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu 'alayya fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta-hartaku yang akan menjadi fitnah bagiku. Kita banyak mengumpulkan harta, bekerja dari pagi sampai malam, tatubit bengoh, tawa malam, tawa teput. Untuk apa? Mencari nafkah, mengumpulkan harta. Tapi yakinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita sisihkan, semuanya itu akan menjadi fitnah, ujian terbesar bagi kita. Kalau Anda cinta terhadap harta tersebut, Anda akan dibutakan oleh cinta tersebut. Anda akan binasa. Anda akan menuruti hawa nafsu, kumpul, kumpul, kumpul, gak cukup-cukup, bangun ini, bangun itu, beli ini, beli itu, akhirnya kerja lagi, cari lagi, kerja lagi, cari lagi, menan-menanju, an meninggai lam kerja. Maka hati-hati, harta itu perlu kita minta doa kepada Allah, perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang akan menjadi fitnah bagiku nantinya. Bukankah nanti di hari kiamat, apa yang kita miliki sekarang, harta yang kita simpan, harta yang kita nikmati, semuanya ditanyakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu peroleh harta ini dan kemana kamu keluarkan, semua dipertanyakan. Sedetail itu Allah akan menanyakannya. Maka sebelum kita nikmati harta tersebut, apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya nanti? Daripad merumpuk hartanya, oh dari no ya Allah, ho kaputubin keno ya Allah, oh saya dapatkan dari tempat yang halal dan saya gunakan ke tempat yang bermanfaat, buat masjid, buat pesantren, wakafkan Al-Quran, sedekah ke fakir miskin, bantu anak yatim. Bayangkan kalau itu jawaban yang kita berikan kepada Allah, Anda akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan oleh Allah, dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu gunakan harta ini, bayangkan Anda akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka ingat, berlindung kepada Allah seperti doa Nabi Daud tadi, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya fitnah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi fitnah bagiku. Dan yang terakhir doa Nabi Daud, Allahumma inni a'udzubika min jarin su tar'ani 'ainahu wa tasma'uni uzunahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetanggaku yang buruk akhlaknya, yang matanya ini terus memandang, melihat di mana ada kekuranganku, dan telinganya ini ingin mendengar di mana ada kesalahanku. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita juga sunat meminta doa kepada Allah berlindung dari tetangga yang buruk akhlaknya, seperti doa Nabi Daud alaihissalam. Inilah empat doa yang dimunajah oleh Nabi Daud kepada Allah, perlindungan kepada empat perkara. Langsung Nabi Daud bermunajah dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya dan mengikuti jejak-jejak doa-doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam, dan kita akan hidup di dalam dunia bahagia dan di akhirat juga dalam kondisi bahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan umumnya menjadi manfaat kepada seluruh hadirin wal hadirat dan bandum jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warelon di para berada masih bersama kami hari program Empat Benda Aceh. Warelon, apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Ya, buat Warelon pukul 20:30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan dan juga sembari informasi-informasi menarik akan kami pilihkan ke ruang dengar Anda tentunya. Dan Warelon, di kesempatan malam hari ini kembali akan kami coba hadirkan informasi, yaitu pemerintah Kabupaten Bandar Meriah melalui bagian kesejahteraan masyarakat atau KERSA menggelar rapat koordinasi calon penerimaan bantuan sosial atau bansos di tahun 2027 di Emperum Sekdakap Bandar Meriah pada Selasa 22 September 2026. Asisten 1 Sekdakap Bandar Meriah, Khaiman Syah, menekankan pentingnya pembangunan satu basis informasi dalam pendataan penerimaan bansos agar penyaluran bantuan tersebut lebih tepat sasaran dan terarah dan juga terintegrasi tentunya. Dan ia juga meminta bagian KESRA dan Baitul Mal berkoordinasi dengan Bapeda untuk menyusun konsep pendataan terpadu. Dan ia juga mengingatkan kembali masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Pemkab Bandar Meriah atau Baitul Mal dengan modus meminta uang untuk mendapatkan bantuan sosial. Masyarakat diminta diberikan informasi, konfirmasi informasi terkait bansos kepada Reje Kampung atau Camat tentunya. Baik Warelon, kembali akan kami coba hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelon semuanya.

di setiap tahunnya nih ya bang, kondisinya itu semakin menurun seperti itu bang, kayak dari tutupan terumbu karang yang semakin menurun, contoh seperti titik

Terima kasih Warelon di Parpoda ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon, Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah bersama Yayasan Plan International Indonesia membahas percepatan penutupan program tanggap darurat dalam audiensi yang digelar di Pendopo Bupati Bandar Meriah. Dan Warelon, Bandar Meriah Tagaro Abu Bakar didampingi Kepala DP3AKB Edi Jaswin dan juga ahli tenaga ahli Bupati Jawahir Syahputra menerima audiensi tersebut dan pertemuan pembahasan langkah dan koordinasi penyelesaian program tanggap darurat agar proses penutupannya berjalan terarah serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Marilyn, Pengkap Bandar Meriah berharap sinergi dengan Yayasan Plan International Indonesia tetap terjaga, khususnya dalam memastikan seluruh proses penutupan program dapat terlaksana secara efektif dan optimal tentunya. Baik Marilyn, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya yang bisa Anda akses melalui website dan juga aplikasi RRI Digital.

0: berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: tangan. Tepuk tangan. Iya. Iya. Iya, tunggu ya.
1: Tunggu
0: ya. Tunggu ya.

0: Yung!
1: Cut! Bahan.
0: Ana jadeh kamu kahwin ka do Yung? Besilu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

Oh no!

Padahal di walaupun ada berada dengan demikian, sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui radio program Mampata Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di darat tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di para pendengar yang berada kembali dari program Patok Banda Aceh pada edisi hari ini tanggal 23 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 30 Banda Aceh mengucapkan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Nimrod. واتقوا الله.

Muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio Masjid Raya Baitul Rahman, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh Masjid Raya Baitul Rahman yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini, yaitu Habib Jindan bin Nufail, pimpinan Yayasan Al-Fakhriyah Banten, dengan tema menghidupkan cinta, meneguhkan adab, menghiasi diri dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita persilahkan. Sebelum dan sesudahnya kita hanturkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini bersama-sama Allah Ta'ala berikan kita taufik, kita semua bersama-sama dapat berzikir kepada Allah dan melaksanakan fardhat salat subuh yang merupakan kewajiban bagi kita sekalian, memiliki fadilah yang utama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah." Wa kan qablahu yaqul, "Man shalla al-isha fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail." Wa man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dapat pahala seperti pahala bertahajud setengah malam. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, mendapatkan pahala seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Alhamdulillah, kita subuhnya berjamaah, insyaallah isyanya pun juga semalam berjamaah dan nanti berjamaah, dan melaksanakan salat lima waktu berjamaah insyaallah. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwasanya salatul jamaah tafdulu ala salatul faddi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih unggul, lebih afdal daripada salat sendirian sampai 27 derajat, 27 kali lipat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melaksanakan salat jamaah, datang menuju ke masjid, ini adalah salah satu pengamalan akan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta tersebut bukan hanya sekedar di mulut ataupun di lidah kita, akan tetapi cinta itu adalah patuh. Sehingga ulama bilang di dalam syair mereka, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadha la'umri fil qiyasi badi'un, in kana hubbuka sadigan la'ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kamu bermaksiat kepada Tuhan, kepada Allah, lantas kamu mengklaim, mengaku kalau kamu cinta kepadanya. Ini adalah suatu hal yang gak masuk di dalam akal dan nalar manusia. Seandainya cintamu itu jujur, benar, klaim yang kamu utarakan itu benar adanya, niscaya kamu akan taat. Sebab pecinta itu patuh, turut, taat kepada yang dia cintai. Yang cinta kepada Allah, patuh kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah, taat, patuh, meneladani Rasulullah SAW. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar klaim, akan tetapi harus dihidupkan dengan tindakan dan perbuatan. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata dan menyampaikan kepada kita, sebab apa yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala bilang kepada Rasulullah, "Qul," katakan. Dan Nabi sudah mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai umatku, Nabi diperintahkan mengatakan, katakan kepada umat, kalau kalian betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Lantas yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat istimewa, unik, ajib ayat ini. Sebab dalam ayat ini kalau kamu cinta kepada Allah, maka
seharusnya kamu cinta kepada Allah. Ini dari kata-kata ini, kamu cinta kepada Allah, turut kepada Allah, taat patuh kepada Allah, ya kan? Cinta kepada Allah, turut taat patuh kepada Allah. Tapi bukan demikian. Kalau kamu cinta kepada Allah, turut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Jangan membeda-bedakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Mayyuti'ir Rasulah fagad ata Allah. Yang mentaati sang Rasul berarti dia telah mentaati Allah, telah litahqiq fagad ata Allah. Dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah. Yang mentaati sang Rasul, maka dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Terus kalau kalian mengikuti Rasulullah, Rasul cinta kepadamu. Bukan, bukan. Tapi balasannya dari Allah, yuhibbukum Allah, Allah cinta kepada kalian. Subhanallah. Ayat yang demikian unik. Ini adalah menghidupkan cinta. Ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu bihi wa'adul ghufrana ba'dal mawaddid. Al-Imam Al-Mujaddid Sahib Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu beliau bilang di dalam syair hikmah beliau, beliau banyak menggubah syair yang penuh hikmah dan banyak karya tulis beliau. Di antara syair beliau itu ada yang dipasang di Hujrah Nabawiyah. Saat kita ziarah kepada Nabi Muhammad, itu ada syairnya Rasulullah itu, satu bait indal muwajahah. Waktu kita beri salam kepada Nabi, itu di depan itu tertulis satu bait syair lil Imam Abdullah bin Alul Haddad. Yang tertulis di situ, Nabiun azimun khulquhul khulqul ladzi khulquhul khulqul ladzi lahu 'azzamal rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung akhlaknya diagungkan oleh Rahman di dalam Al-Quran yang agung. Beliau di antara syairnya mengatakan bahwasanya tanda cinta kita kepada Allah adalah, bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kita ikuti Rasulullah, Allah menjanjikan dua hal. Menjanjikan yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Dan hal yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Hidupkan cinta. Kemudian cinta itu adalah dengan menjalankan adab. Ikutin adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bahkan tidak sah iman kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Mangkana la yu'minu ahma la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai Nabi. Bukan. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Mencintai aja enggak cukup, tetapi menjadi orang yang paling dia cintai, dia cintai. Prioritas di menjadikan Rasulullah prioritas dalam cintanya. Ahab ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai. Min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wa malihi wa nasi ajma'in. Lebih dia cintai dari dirinya, ibu bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri dan lebih daripada semua manusia lain. Rasulullah menjadi yang paling dia cintai. Wa fi sahih al-Bukhari, di antara tiga hal, salas mangkunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, kalau tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga hal tersebut? Ayyakunallahu rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi prioritas, yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya, disandingkan nama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini makhluk yang istimewa, disandingkan di sebelah namanya Allah. Gak dibilang Allah summa Rasuluh, enggak. Allah wa Rasuluh, Allah wa Rasuluh. Membeda ketika dia bilang Allah summa Rasuluh, ini kalimat ini bid'ah. Kalimat yang benar dari Nabi Muhammad
ayyakunallahu rasuluh, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, untuk mencapai manisnya iman, cinta kepada seseorang, cintanya dia kepada orang itu karena Allah, bukan karena hal yang lain. Perlu kita ketahui, orang yang cinta karena Allah langgeng. Tapi yang cintanya karena harta, harta habis, cinta habis. Yang cinta karena tahta, tahta habis, cinta habis. Kadang tahtanya belum habis, cintanya udah habis. Cinta karena kepentingan, ya kepentingannya udah selesai, habis sudah cintanya dia. Tapi yang cinta karena Allah Ta'ala langgeng dan abadi, bahkan sampai hari kiamat terus berlanjut. Kematian tidak memutuskan hubungan cinta mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Persahabatan satu sama lain jadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian hal yang cinta kepada seseorang, cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib dan pasti mendapatkan cinta dariku siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung berziarah karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena aku. Wal mutabazilina fiyya, orang yang saling berkorban, berderma, membantu, menolong satu sama lain karena aku. Dan ini empat perkara: mutahabin, mutazawirin, mutajalisin, mutabazilin. Semuanya saling berkaitan dan pondasinya adalah mutahabin, saling mahabbah. Dari situ, setelah mahabbah, tumbuh saling berkunjung berziarah. Kemudian juga tumbuh lagi saling duduk bersama-sama. Kemudian setelah itu akan saling bekerja sama, saling bekerja sama, mutabadzilin, saling berkorban, saling membantu. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian ma tahabba itsnan, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa wa habbuhuma ila Allah. Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah melainkan yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah aktsaruhuma hubban li sahibih. Orang yang paling cinta kepada saudaranya, dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Hidupkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dengan hal yang semacam ini untuk meraih hakikat iman. Dan juga tiga hal, kalau dia miliki, dia merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Kemudian cinta kepada seseorang semata-mata karena Allah, an yakraha ayyaud fil kufur, benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci dimasukkan dalam api neraka. Untuk mencapai manisnya iman, enggak disebut banyakin sholat sunnah tiap malam 1000 rakaat, banyakin puasa tiap hari puasa kecuali hari Id lebaran. Enggak disuruh-suruh berinfak, sedekah, berderma tiap hari 10 miliar. Tapi untuk mencapai hakikat iman, merasakan manisnya iman, tiga hal, semuanya amalan batin. Enggak ada amalan zahir. Enggak ada amalan zahir. Maknanya, amalan zahir bagus, pahalanya baik. Tetapi kalau enggak disupport dengan batin, maka perjalanannya itu lambat. Tetapi kalau disupport dengan amalan batin, itu yang membuat amalan itu menjadi bagaikan roket, cepat naiknya. Dan semuanya, tiga hal untuk merasakan manisnya iman, amalan hati. Cinta, cinta, sama satu lagi, benci. Menjadikan Allah dan Rasul paling dia cintai. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah. Cinta kepada wali-wali, cinta kepada ulama, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada pewaris Nabi, cinta kepada semua Nabi-Nabi, cinta kepada semua orang soleh dari umat manapun, ya kan? Sebab di dalam Al-Quran kita ditanamkan kecintaan kepada orang soleh dari umat yang lain, seperti siapa? Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah ceritakan kisah yang panjang ini tentang mereka untuk apa? Untuk menambah respek kita, penghormatan kita dan kecintaan kita kepada mereka. Wala fihim.
Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang Sayyidina Khadir, Sayyidina Musa. Untuk apa? Melainkan untuk menambah cinta kita dan mengambil teladan. Allah ceritakan kisah tentang Dzulkarnain. Yas'alunaka 'an Dzulkarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Untuk apa? Menambah cinta kita kepada setiap orang soleh dari umat yang lain. Allah ceritakan tentang keluarga, keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah memilih mengistimewakan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Kita harus menganggap keluarga Ibrahim istimewa. Kalau enggak, iman kita enggak benar. Ini dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala mengistimewakan istafahum, keluarga Ibrahim, bagaimana keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan Allah mengistimewakan keluarganya Imran. Ulama bilang, mayoritas ulama mengatakan Imran bukan Nabi. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi keluarganya dipuji, dimuliakan oleh Allah dan ditanamkan dalam hati kita untuk cinta kepada keluarganya Wali, keluarganya Imran. Subhanallah. Bahkan Maryam binti Imran, ada istrinya Imran, ucapannya, semangatnya, nazarnya. Sayyidina Maryam binti Imran, seorang ahli ibadat yang gemar ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Ditanamkan dalam hati kita cinta kepada mereka. Itu kisah mereka diceritakan untuk apa? Untuk kita respect, mencintai, meneladani mereka. Subhanallah. Kemudian juga untuk merasakan manisnya iman, cinta kepada setiap orang soleh di zaman manapun, hatta kepada nabi-nabi. Iman kita enggak sah kepada Nabi Muhammad kecuali kalau kita beriman kepada Adam, Nuh, beriman kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus ditekankan lagi oleh Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kita enggak membeda-bedakan di dalam keimanan terhadap salah seorang rasulnya. Semuanya kita beriman. Enggak membeda-bedakan di dalam keimanan. Tetapi mereka para rasul memiliki perbedaan di dalam peringkat dan kemuliaan. Dalam keimanan kepada mereka, kita enggak membeda-bedakan. Kita beriman kepada semua nabi, kepada semua rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun yang tidak, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kita beriman dengan semua nabi yang diutus Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah, berapapun jumlah mereka. Kita beriman dengan semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan semuanya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakan kami beriman tuh kepada para nabi-nabi dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka semuanya. Kita enggak membeda-bedakan itu semuanya di dalam keimanan. Wa nahnu lahu muslimun, kita berislam, beriman, menyerah, patuh, tunduk kepada apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita beriman kepada semua nabi, semua rasul, mencintai mereka semuanya dan mencintai keluarga mereka, salihin wa salihat, dan mencintai sahabat-sahabat mereka dan pengikut setia mereka, pengikut setia mereka, wali-wali dari umat yang terdahulu. Kita beriman dan kita cinta kepada semuanya radhiyallahu anhum warhum, apalagi wali-wali dari kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang paling mulia, sahabat nabi yang paling mulia, sahabat nabi yang paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, dan sahabat nabi-nabi manapun juga. Begitu juga keluarga dari seorang nabi yang paling mulia keluarganya Nabi Muhammad, lebih mulia daripada keluarga nabi manapun juga. Sebagaimana umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad, lebih mulia daripada umat yang lain. Begitu juga istri dan anak-anak dari seorang nabi dan rasul, yang paling mulia istri
dan anak-anak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Sehingga kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya, "Bagaimana cara bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kita sudah tahu cara memberi salam. Kalau solawat bagaimana?" Qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Allah bersolat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, limpahkan salawatmu ya Allah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasul mengajarkan sirah salawat Ibrahimiyah, Allahumma

untuk kembali kepada kekufuran satu paket, dan pelanggaran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci apabila dilempar dalam api neraka. Bagi dia itu pelanggaran kekufuran kemaksiatan adalah api nar, waliyad bila min dzalik. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuqa wal 'isyan fadlan min Allah. Ini anugerahnya Allah Ta'ala. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Bukti Rasulullah ada di dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, di dalam pikiran seseorang, di dalam keseharian, dalam amalan orang tersebut, di dalam rumah tangga orang tersebut, di dalam mujtama dan kumpulan orang tersebut. Keberadaan Rasulullah dibuktikan adalah ketika dia mencintai keimanan. Habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum. Dibikin oleh Allah Ta'ala cinta kepada keimanan, dihiasi keimanan tuh, nilai-nilai keimanan, ketaatan tuh indah di dalam hati. Melihat sholat indah, puasa itu indah, zikir indah, indah. Bagaimana mengaku beriman ngelihat orang ngumpul zikir sholawatan, pusing, nggak suka, nggak betah, nggak enak ngelihat orang duduk ngumpul hadir majelis. Ada orang merasa gerah, batinnya gerah kalau ngelihat kaum muslimin berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih, tapi ketika ngelihat kaum muslimin orkes dangdutan, hatinya enggak gerah. Hatinya enggak gerah. Ngelihat kaum muslimin shalawatan gitu, gerah. Ini syirik. Gitu. Yang dikomplain yang shalawatan, yang majelis. Sedangkan apa namanya, orang dangdutan, joget-jogetan, buka-bukaan aurat, enggak dikomplain, hatinya biasa aja. Itu mukmin dihiasi di dalam hatinya, zayyanahu fi qulubikum, dihiasi keimanan dan ketaatan. Melihat orang taat tuh masya Allah indah, nikmat, senang. Kemudian juga dibikin hatinya benci kepada kemaksiatan, kekufuran, satu paket. Nah karenanya itu cinta tersebut ada adabnya, ada adabnya, ada implementasinya, ada pengamalan daripada cinta tersebut. Kemudian ketahuilah di antara bentuk cinta nih, nah ini hadirnya kita, memprioritaskan sholat subuh berjamaah, ada bentuk cinta. Kemudian juga di antara bentuk cinta kita bangun malam tahajud. Dalam riwayat Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabi-nabinya, sebagian nabi-nabinya Allah wahyukan kepada mereka, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu lana ma'ani alaysa kullu muhibbi yuhibban yakhluwa bihabibih. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, namun ketika malam hari datang dia tidur meninggalkanku. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan kekasihnya? Diberikan waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gunakan waktu tersebut untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana masyahiril qaum idza ja'a waqtu shaum shaumu wa bil-lailin naum ma ya'rifuna wallah. Itu para pembesar-pembesar pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya, kalau datang momen disunahkan berpuasa, mereka puasa. Apabila datang momen untuk tahajud qiyamul lail, mereka bangun malam. Terus kalau udah malam hari itu mereka enggak tidur kecuali sedikit sekali. Ada waktu untuk tahajud. Mereka alokasikan waktu untuk tahajud. Itu tuh prioritas mereka. Semua boleh digeser. Semua boleh digeser, kegiatan ini geser, kegiatan itu geser. Tetap demi apa? Demi tahajud. Bukan tahajudnya yang digeser. Oh, malam ini enggak tahajud dulu deh sebab saya ada kegiatan ini. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya sibuk. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya penat. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya kurang tidur. Enggak. Yang digeser tidurnya, yang digeser istirahatnya, yang digeser kegiatannya. Luangkan waktu untuk tahajud walaupun 15 menit sebelum subuh. Luangkan waktu untuk tahajud tersebut. Agar. Kemudian juga bentuk kecintaan hiasi diri dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu

alaihi wasallam. Oh, ini akhlaknya Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab, karena khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an, wa shimatuhul ghufran, keseharian beliau adalah gemar memaafkan orang lain, yang sahulil insan, suka memberikan nasihat kepada manusia, wa yafsahu fil ihsan, kalau berbuat baik, semua tuh Rasulullah berbuat baik kepada semua orang lain. Satu orang tuh sampai itu dapat hadiah dari Rasulullah, dari kebaikannya Nabi Muhammad, sampai dia pulang ke kampungnya, dia berkata kepada orang-orang kampung, ayuhan nas aslimu fa inna Muhammad yu'ti ata'a man lam yakhshal fajr. Masuk Islamlah kalian sebab Nabi Muhammad kalau ngasih sesuatu seperti ngasihnya orang yang enggak takut miskin, enggak tanggung-tanggung sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, kana ajwad ma yakun fi ramadan hina yatihi jibril fayudarisul qur'an, wala rasulullah ajwad bil khair min arihil mursalah. Rasulullah orang yang paling dermawan lagi itu ketika di bulan Ramadan. Kenapa paling dermawan di bulan Ramadan? Sebab di bulan Ramadan tuh Rasul tiap saat tiap waktu dermawan, tapi Ramadan lebih dermawan. Kenapa? Ya pengaruh dari dua hal. Pengaruh dari mujalasah bersama malaikat Jibril. Hinayatihi Jibril. Mujalasah bersama Sayyidina Jibril, malaikat Allah. Fayudarisul Qur'an, dan hasil dari banyak tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Jadi duduk sama orang soleh tapi tetap kikir, tapi tetap pelit, tapi tetap maksiat, tapi tidak melakukan kebaikan. Rasul orang yang paling dermawan, paling baik, terutama Ramadan. Kenapa? Lebih lagi bulan Ramadan itu momen ketika beliau banyak duduk dengan Jibril, banyak bertadarus Al-Qur'an. Wala Rasulullah, demi Allah, Rasulullah di dalam kedermawanan lebih royal, lebih pemberi daripada angin yang berhembus terus-menerus. Angin tuh kalau berhembus semua kebagian, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, semua kebagian. Rasulullah dalam kedermawanan pun demikian. Nafis sakha ka'annahul bahru zakhar yu'ati ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul hiyali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i, itu beliau bilang kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas khalgan wa khuluqa wa ahda'ahum ilal haqqi turuga, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Itu akhlaknya Nabi, memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau kesalahannya kepada pribadi Nabi Muhammad. Tapi kalau udah haknya Allah, hukum Allah Ta'ala, beliau orang yang paling teguh menegakkan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Idza dhi'a haqqullah lam yaqum ahadun lighadabih. Itu kalau udah hukum Allah, maka enggak ada yang berani menghadapi amarahnya Rasulullah. Amarahnya Rasulullah, Rasul emang bisa marah? Iya, marah. Marahnya ketika kehormatan agama dinodai. Tapi marahnya Rasulullah elegan, bukan kayak orang kesurupan. Boleh marah. Tapi marah tuh marahnya itu seperti marahnya Nabi Muhammad. Marahnya Nabi elegan. Bukan kayak orang kesurupan. Ada orang marah kayak orang kesurupan. Ini marahnya Nabi Muhammad elegan. Marahnya Rasulullah ketika syariat dinodai. Marahnya Nabi Muhammad enggak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Marahnya Rasulullah tidak membuat Rasulullah melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebab tuh tindakan yang melanggar syariat tuh orang kalau marah emosi, kemudian dia menodai syariat, nah ini keliru, salah. Itu cirinya munafik. Idza khasama fajara, itu ayatul munafik 3. Idza wa'ada akhlafa, idza haddatha kadzaba, idza tumina khan. Tambahan satu lagi fil Bukhari juga di hadis setelah yang tiga ini, wa idza khasama fajara. Tandanya munafik kalau dia bicara berdusta. Kalau diamanatkan akan sesuatu, dia khianat. Apabila dia menjanjikan, maka dia ingkar kepada janjinya.
Dan yang keempat, idza khosama fajara. Kalau berselisih dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, enggak ragu-ragu untuk berbuat kezaliman. Berselisih sama orang, udah, enggak ragu-ragu untuk mencaci, memaki, menzalimi, mengganggu dengan mulut, dengan tangannya, merusak. Wal iyad billah min dzalik. Rasulullah kalau marah, marahnya Rasulullah elegan. Bagaimana elegan? Itu sahabat bilang, Rasulullah kalau marah ada urat yang muncul di keningnya sedikit. Kalau ada urat itu tegang, muncul kelihatan di keningnya sedikit, maka itu hal tersebut bagi sahabat rasanya udah kayak kiamat, musibah terbesar. Berarti Rasulullah marah, marah akan sesuatu. Begitu, maka mereka menjaga perasaannya Nabi Muhammad jangan sampai marah. Sebab kalau Rasulullah marah berarti Allah murka, Allah juga marah. Hal kada. Nah, karenanya itu ini akhlak dan perangainya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak marah kecuali di dalam urusan syariat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhui'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi man ra'ahu badihatan haba. Yang melihat Rasulullah, pandangan pertama melihat Rasulullah itu merasakan wibawanya Nabi Muhammad, karismanya Rasulullah, langsung gentar. Idza aqbal fitariq faka'annahu jaisun muqbil. Kalau Rasulullah jalan di satu jalanan sendirian, itu wibawanya seperti wibawa dan karisma satu pasukan penuh, membuat orang yang melihatnya gentar di pandangan pertama. La man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi orang yang begitu duduk dengan Rasulullah, udah dengar, menyimak, melihat, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'min ya'laf wa yu'laf. Mudah akrab kepada orang lain, membuat orang merasa nyaman kepada dia, bukan membuat orang tuh yanfir, menghindar, menjauh. Itu dalam hadis syarrun nas man faradahun nas makhafata fuhsyih. Seburuk-buruk manusia yang membuat orang lain menghindar, udah deh jangan dekat-dekat sama dia, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa? Ini mulutnya kasar, akhirnya kita jadi bermusuhan kalau lama-lama. Itu seburuk-buruk manusia adalah yang orang menghindar dari dia karena khawatir dengan perangainya yang buruk. Waliyad bila min dzalik. Allah yuhasin akhlakana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbagus akhlak kita, Allah tingkatkan iman dan takwa kita, Allah anugerahkan kita manisnya iman, dijadikan kita, menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas dalam kecintaan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mencintai para wali-wali dan kekasih-kekasihnya Allah seluruhnya. Dan Allah Ta'ala jadikan di dalam hati kita kecintaan kepada ketaatan, kepada keimanan, dan kepada orang-orang yang beriman. Nuhibbi hubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yubarik, Allah berikan keberkahan insyaallah di dalam masjid yang berkah, yang mulia ini, yang dibina di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala, masjid yang dihuni dan juga diibadati orang-orang beribadat di tempat ini, berapa banyak wali-wali, berapa banyak ulama, berapa banyak orang soleh yang sudah masuk ke masjid ini beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat mereka orang-orang soleh yang pernah masuk ke tempat ini, Allah Ta'ala anugerahkan kesolehan kepada kita, ketakwaan kepada kita sekalian dengan berkatnya para solehin dan juga para pengurus masjid, ahli khidmah di dalam masjid ini, para imamnya, para muazzin dan juga para guru-guru dan pengajarnya yang sekarang dan yang terdahulu. Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala yang sudah wafat meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lapangkan kuburan mereka, dan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian, amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah jauhkan negeri kita bil khusus kota Banda Aceh ini dan Aceh semuanya dan Indonesia seluruhnya dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari keburukan, dari bencana duniawi ataupun bencana akhirat, bencana di dalam sifat, bencana di dalam perangai yang buruk, bencana di dalam kemaksiatan. Allah Ta'ala jauhkan bencana zahir wa batinah.
Berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif kurba'at al-makrubin, waqdi dain al-madinin, waghfir lil-muznibin, taqabbal tawbat al-taibin, wanshur rahmataka ala ibadika al-mu'minin ajma'in, waqfi shar al-mu'tadin wal-zalimin, wabsut al-adla biwulat al-haq fi jami' al-nawahi wal-aqtar, ayyidhum bita'yid min indik wa nasrin ala al-mu'anidin min al-munafiqin wal-kuffar, waj'alna ya rabbi fi al-husn al-hasin min jami' al-bala وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك ووفقنا لما تحب وترضى لمرضاتك برحمتك يا رحمة الراحمين. اللهم احفظ علماءنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح العباد والبلاد، وادفع الفساد، ألهمنا الرشاد برحمتك يا كريم ويا جواد، واربطنا بسيدنا محمد زين العباد على كنية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا من عمر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم وأرشد ومن نشر الإسلام في هذه الجهة المباركة ووالدهم أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sari berita. DP3 AP2KB Kota Loksmawe mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian Polsek Penanggalan Subulu Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Inilah warta berita selengkapnya. DP3 AP2KB Kota Loksmawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Loksmawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Loksmawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
2: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Yeah. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum, misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga, kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Loksmawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Loksmawe.
1: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Loksmawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dayah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
3: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
1: Yeah.
3: Jadi kami dari Polres Loksmawe ini hal ini sudah lama kita lakukan.
1: Baik.
3: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Loksmawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi iruk di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan, bahkan pada hari ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yeah. Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa. Yeah. Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT. Yeah. Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres semuanya, karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Lhokseumawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lain. Mendengar Polsek Penanggalan Sebulu Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
4: Personel kepolisian sektor Penanggalan bersama jajaran Babinkam Timas menampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
5: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
6: Pengajuan dulu, sifatnya.
5: Kita ajukan pencariannya tahun depan.
6: Pencarian tahun depan. 500
5: lebih ya?
6: Sudah. Lebih kurang 500 orang lebih.
5: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa, kalau memang keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol tapi diblokir itu.
6: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari dinas sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami Babinkam Timas Polsek Penanggalan.
4: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babinkam Timas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Disinilah kisah konflik dan perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu, sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan rekan Mahfud Tahir.
7: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
8: Apa tujuannya sebenarnya untuk
9: tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh, dan juga ini ada potongan-potongan nyata dan juga ada beberapa foto konflik anak-anak di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak M, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
8: Dari Aceh ya?
9: Dibukanya jadwal kan total, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
7: dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, diantaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini sinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini sinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
10: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
7: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.

0: Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama Warta Mukuta Alam. Pendengar, kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari jadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
3: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah Bersiang yang bagi datang sama-sama tenda kita laksanakan juga langsung lama. Dan kita hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah mungkin akan dilaksanakan selama 2 hari.
2: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh, Banda Aceh pada Selasa 22 September 2026. Momentum ini menjadikan petugas kepolisian lalu lintas semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
4: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT Lalu Lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini antara lain lebih dekat dengan masyarakat, kemudian tentu juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
4: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Ditlantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
5: Fatalitas korban menurun.
4: Okay.
5: Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur alhamdulillah berkat kerja keras dari
4: Ditlantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot bronc kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia.